0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman radio masih barengan sama Erna tentunya ya. Udah jam 7. Waktunya buat teman radio untuk ikut gabung dipilih lagu kamu. Kamu mau pilih lagu apa teman radio? Lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa banget ya untuk menghibur kamu di pagi hari ini tentunya ya. Oke, aku bacain dulu beberapa chat WhatsApp yang sudah masuk di pagi hari ini teman Prado. Ada Dini yang bilang katanya minta puterin lagunya Citra yang Running Back to You. Boleh, abis inilah ya kita puterin ya lagunya ya. Terus ada siapa lagi ini ya tadi yang sudah menyebarkan di pagi hari teman Prado 0621 katanya minta puterin lagunya Cowboy Junior yang iya, kalau nggak ada yang kamu juga boleh katanya. Mau yang mana nih, dua-duanya ada ya, apa kita putar yang iya aja kali ya. Apa ya lagu Cowboy Junior itu kayak udah lama banget ya teman-teman dua ya. Aku ingat rasanya waktu aku SD selama itu ya, selama itu teman-teman dua ya. Oke deh, nanti kita bakalan putarin lagi. Terus ada siapa lagi nih ya teman-teman dua yang bergabung ya. Ada 936 teman Pre2 ya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Erna yang cantik. Waduh, aku kalau dipuji-puji kayak gini tuh rasanya pengen terbang loh. Susah balik lagi loh, langsung ke kayangan. Iya. Terima kasih ya. Saya Ilham. Ilham 28 Oktober. Waduh, jauh nih teman Pre2, 28 Oktober ya. Mau salam buat semua pendengar Pre2 dimanapun berada. Selamat menjalani aktivitas ya. Puterin lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Buat Karna, terima kasih ya, selamat bertugas. Oke deh, terima kasih juga Ilham ya. Kita cek dulu lagunya ya, ada apa enggak gitu. Kau Cantik Hari Ini, iya terima kasih. Kita semua ya teman Pre2 ya. Langsung kepedean gitu, gak boleh dipancing sebetulnya. Kalau udah dipancing, nah lalu lah rasanya gak balik langsung ke kayangan ya. Oke, yang ada malah aku ingin pulang aja nih yang Lobo nih. Gimana, aku puterin yang itu aja lah ya Ilham ya, yang Kau Cantik Hari Ini. Kebetulan nih gak ada sepertinya ya. Coba kita cek lagi lah ya teman Pre2 ya. Kalau enggak nanti aku puterin yang Lobo. Yang penting yang Lobo aja gitu ya. Ini yang ada tuh aku ingin pulang. Oke deh, kalau gitu terima kasih Ilham ya. Terima kasih juga teman Pre2 yang sudah bergabung. Masih ada waktu buat kamu pilih lagu kamu, dan kamu juga boleh berbagi informasi seputar daerah kamu teman Pre2. Langsung aja gabung bareng sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Bukan, ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan, di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Lawan Radio sebelum mulai sibuk ya. Ini udah jam 7 lewat juga. Pastinya udah pada buru-buru berangkat ke kantor gitu kan, setelah mengantar adik pergi sekolah atau anaknya juga bisa, teman-teman dua ya. Nah, kita mulai dulu lagi teman-teman dua ya, untuk cek informasi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak. Kalau kita lihat kondisi cuaca bukan hanya menentukan persiapan kita juga ya, teman-teman dua ya, saat kita yang mulai beraktivitas, apalagi yang aktivitasnya banyak di luar ruangan. Tetapi kualitas udara yang kita hirup juga perlu jadi perhatian bersama. Nah, ini kita lihat dari informasi BMKG ya, teman-teman dua, cuaca di wilayah Pontianak hari ini tuh diperkirakan bervariasi dengan kondisi berawan dan suhu udara dapat mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Sementara itu, kalau kita lihat data dari IQR, teman-teman dua, menunjukkan kualitas udara Pontianak berada di kategori sangat tidak sehat ya, dengan indeks kualitas udara yang berada di kisaran 200 pada pembaruan dini hari. Nah, kondisi ini jadi pengingat juga nih sebetulnya, teman-teman dua, ya, untuk kita lebih memperhatikan kesehatan kita, terutama saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Tetap pantau perkembangan cuaca dan kualitas udara juga, teman-teman dua ya, serta utamakan kesehatan dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Jangan lupa pakai masker, teman-teman dua, barangkali kamu jarang makan makanan yang sehat gitu kan ya, vitamin juga boleh kamu konsumsi ya, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dua, silakan kamu lansir dari bmkg.go.id dan iqr.com.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil. Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
1: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
1: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
0: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini? Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
2: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
0: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
3: Oh no.
1: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
1: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus, dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih. Anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya jangan julid, Nis. Yuk kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English together.
0: Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

Di pagi hari ini ya, pertanyaan yang sepertinya sedikit sederhana tapi bisa menggambarkan kepribadian kamu, atau minimal bisa gambarin kalau kamu tuh seakrab apa sih dengan alarm handphone kamu, teman Tre2. Coba bayangin ya, yang pertama tipe orang yang begitu alarm bunyi langsung bangun gitu kan, tuh udah bisa apa diperkirakan dia bakalan siap ready gitu kan. Terus ada juga ada tipe manusia yang alarmnya bunyi berkali-kali, teman Tre2 ya, sampai jam masuk kerjanya juga telat gitu ya. Mandi bisa secepat kilat gitu kan ya, bawa kendaraan udah bagaikan pembalap ya. Nah, makanya teman Tre2, aku mau ngobrol sama kamu di pagi hari ini gitu kan ya. Kamu tuh tipe yang seperti apa sih kalau misalnya berangkat kerja itu yang datangnya 15 menit sebelumnya atau ya lebih awal lah, teman Tre2, atau malah kamu tim yang suka telat-telat gini, teman Tre2 ya, karena sebagian orang pasti punya waktunya sendiri gitu kan ya, ada yang berangkatnya mepet atau datang ke pagian. Boleh nih kamu gabung bareng sama aku, teman Tre2, di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kasih tahu aku kira-kira kamu tim yang mana nih ya, untuk berangkat kerja yang mepet atau datang ke pagian.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gendong. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

angkatnya mepet teman Predo ini tuh orang-orang yang kelihatannya tenang sekali, meskipun ya waktu tuh udah nunjukin kalau keberangkatannya harusnya tuh udah dilakukan 10 menit yang lalu gitu kan. Tapi kalau ditanya kok belum berangkat, jawabannya santai, masih sempat gitu kan. Ya ini siapa nih sering kayak gini teman Predo ya, sempat dari mana coba gitu ya. Kalau jalanan Pontianak nih juga punya kesibukannya sendiri gak sih, belum lagi kalau ketemu lampu merah atau mungkin pas hujan gitu kan. Ya kita bolehlah teman Predo ya untuk optimis gitu kan, tapi jangan sampai optimisnya kamu tuh berubah gitu jadi kebiasaan, jadi kebiasaan yang sering terlambat seperti itu. Yang menariknya lagi nih ya, tim mepet-mepet kayak gini biasanya punya kemampuan menghitung waktu yang sangat unik gitu kan. Perjalanannya iya diperkirakan 15 menit gitu, tapi mereka baru berangkat 15 menit sebelum acara dimulai aja tuh ya, atau sebelum jam absen gitu kan ya, belum menghitung waktu mencari parkir, berjalan menuju ruangan, atau bahkan sampai harus beli sarapan dulu gitu kan ya, tergantung dengan mood nih. Dan yang paling wajib gitu ketika akhirnya sampai ke tempat tujuan yang tepat waktu gitu, rasanya seperti baru aja menemukan kejuaraan yang yang mendunia gitu kan. Mereka enggak, mereka cuma berangkatnya mepet aja gitu, tapi pas sampainya tepat waktu teman berdua. Nah inilah alasan yang mungkin sering terjadi gitu kan ya, pasti ya susah bangun lah, terlalu lama milih baju lah, asik main HP lah, banyak lah pasti alasannya. Seperti teman kita nih, teman Predo yang bergabung di pagi hari ini, katanya dia tim berangkat mepet. Masalahnya setiap bangun tidur tuh aku selalu merasa masih punya waktu. Niatnya rebahan 5 menit, tau-tau setengah jam. Kalau udah begitu sarapan langsung dicoret dari agenda. Yang paling penting mandi pakai baju terus berangkat, besoknya diulangkan lagi. Kayaknya aku sama kasur tuh punya hubungan yang terlalu dekat kak katanya. Ini bukan sekedar dekat lagi sih sebetulnya ya teman berdua. Ya udah susah move on kayaknya dari kasur nih. Tapi kalau misalnya kita bisa berterima kasih gitu kan ya, ya pasti banyak-banyak terima kasih juga gitu kan ya. Kalau nggak istirahat ya, nggak ada kasur ini ya, kita nggak bakalan fit gitu kan di hari-hari berikutnya gitu kan, atau setelah bangun tidur itu.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request time. Saatnya dengar musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa

0: kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung nyedon beli skin, top up gen ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti nggak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh, gitu ya. Next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Kak, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya gak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai...

0: Yuk, gabung di English Corner. Program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English.

Nah, kalau tadi ada yang tim mepet teman Trey 2, kali ini tim yang datangnya lebih awal. Orang yang paling disiplin biasanya teman Trey 2 ya. 30 menit sebelum jam absen biasanya udah datang, atau 15 menit lah ya. Atau ada juga yang kalau misalnya ke kantor tuh pagi banget teman Trey 2 ya, bahkan satpam pun belum buka pintu kali ya. Ada loh teman Trey 2 yang seperti itu ya. Ya bagus sih sebetulnya ya, kita jadi punya banyak waktu untuk ya istirahat, atau juga kita bisa cari mood dulu, ngopi dulu, cari sarapan dulu gitu kan. Yang penting pekerjaan nanti pas jam kerjanya udah bisa langsung dikerjakan dengan perut yang sudah kenyang, pikiran yang udah tenang karena udah kena kopi ya. Tapi ada juga orang yang gak suka gitu datangnya terlalu awal gitu kan, karena ya memang males aja gitu teman Trey 2, dan mungkin masih perjalanan yang cukup jauh, harus ngantar adik sekolah, harus ngantar ayang, siapa tahu ada yang seperti itu juga ya teman Trey 2. Nah, kira-kira kalau kamu tuh tim yang mana sih ya? Masih mau pergi bekerja atau pergi kuliah lah ya teman Trey 2, mepet-mepet, atau datang lebih awal sebelum jam yang udah ditentukan nih?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Oke deh teman Trader, hari ini kita udah bahas dua tipe manusia yang mungkin ada di antara kita semua ya, tim berangkat mepet yang selalu punya keyakinan gitu kan bahwa waktu tuh masih cukup ya, dan tim datangnya ke pagian yang lebih menunggu daripada harus merasa panik di perjalanan. Kalau dipikir-pikir keduanya punya alasan masing-masing juga ya teman Trader. Ada yang merasa lebih nyaman ketika semua sudah dipersiapkan sejak awal, ada yang memang membutuhkan waktu lebih lama juga nih untuk bangun dan mengumpulkan energi sebelum beraktivitas. Tapi ada satu hal juga yang menarik ya, di pagi hari ini teman Trader, ternyata aku memang masalah tuh bukan karena kita gak punya cukup waktu gitu, melainkan karena kita tuh belum terbiasa juga gitu ya untuk memberikan ruang atau hal yang gak terduga gitu kan. Kita juga merencanakan perjalanan tuh ya bisa kurang lebih 15 menit gitu kan, tapi kita juga lupa gitu bahwa jalan kita tuh bisa aja ramai, bisa aja ada hal tak terduga lah yang terjadi di perjalanan. Jadi mungkin mulai besok ya teman Predo, kita bisa coba satu perubahan kecil juga nih ya, kalau bisa datang lebih awal ya gak ada salahnya juga. Gak perlu langsung ubah semuanya dalam satu malam tuh, enggak teman Predo, tapi coba dulu, siapa tahu bisa mengikutkan flow-nya teman Predo. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya buat kamu yang sudah menemani Era dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 10. Habis ini teman Predo bakalan ada Cici yang bakal nemenin kamu ya. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak. Kalau kita Era pamit teman Predo dari ruang dengar kamu, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, halo teman-teman Pro 2 ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih para teman-teman Pro 2 yang ada di rumah ya, dimanapun kalian berada ya, guys. Oke. Coba tebak, sekarang kalian sedang bersama siapa nih? Nah, kali ini yo tebak. Sama siapa ya?
1: Sama siapa ya?
0: Ya, oke, teman-teman Pro 2, kali ini teman-teman Pro 2 semuanya sedang bersama abang paling ganteng yang ada di Pro 2 ya. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama aku Caul ya. Udah lama nih enggak ketemu dengan teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, dimanapun kalian berada ya. Mungkin teman-teman Pro 2 di sini yang sedang dalam perjalanan atau mendengarkan radio sambil ya mungkin lagi masak di rumah ataupun mungkin lagi ngerjain pekerjaannya gitu kan yang ada di kantor ya. Nah, kali ini kita sedang berada di mana ya? Ya, maksudku itu adalah kita mau bahas soal ini nih, lagu-lagu nih. Nah, teman-teman Pro 2 pasti udah familiar banget lah ya, udah enggak heran banget gitu ya dengan apa program satu ini ya. Sekarang kita mau coba nih baca-bacain dari requestan teman-teman Pro 2 yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik di WhatsApp Pro 2 ya. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen request lagu di RRI Pro 2 ya, silakan langsung aja kontak kami ya yang ada di WhatsApp ya. Oke, langsung aja disikat ya, kinca ya teman-teman Pro 2. Nah, sini aku mau baca ini dari komentar-komentar ataupun requestan-requestan lagu ya dari teman-teman Pro 2. Nah, di sini ada pertama. Hei kakak, aku Mines. Wes katanya. Halo Mines ya, mau request lagu Sumpah Mati by Celina Grace kakak. Salamnya buat kakak-kakaknya aja, semangat terus ya siarannya. Makasih banyak katanya. Oke, sama-sama ya Kak Mines. Makasih juga loh udah request lagu ini. Ini kayaknya bagus nih lagu Sumpah Mati ya. Langsung aja lanjut. Assalamualaikum Kak Cici. Oh sorry ya. Ya bukan Kak Cici ya, aku Caul oke. Saya Eka Nur Fajrina katanya. Request lagu terbaru Mahalini Percuma. Lagunya ditunggu ya Kak Cici. Oke Kak Eka, makasih ya udah request. Lanjut lagi nih. Halo pagi Pro 2, mau request lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Thank you. Oke, thank you juga Bang. Ini dari Ahmad. Oh Bang Ahmad. Oke Bang Ahmad, makasih ya Bang Ahmad. Nah mungkin dah segitu dulu ya teman-teman Pro 2. Kita bakalan puterin nih lagu-lagu cakep yang udah di request dari teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja kita kicah, kita sikat ya teman-teman Pro 2. See you next time. Kita bakalan bacain-bacain lagi nih kita. Oke.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: ya. Setiap minggu, jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: Every corner,
0: let's learn English together. Hanya di Prodia RRI Pontianak.
2: Anytime, anywhere. Prodia Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Caul ya. Nah, tadi kita udah dengerin tuh beberapa lagu-lagu yang udah direquest dari teman-teman Pro 2 yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik ya. Oke, aku mau nanya lagi nih, gimana sih kabar dari teman-teman Pro 2 yang udah lama banget nih gak ketemu dengan aku ya. Ya, walaupun ya berapa menit sih akan dijeda oleh lagu ya. Tapi ya, tadi itu aku mau bahas dikit nih tentang lagunya. Soalnya lagu-lagunya itu kayak bagus banget ya, menarik untuk kita bahas. Dimana pertama tadi ada lagu dari Mahalini ya, Percuma, direquest oleh Bang siapa tadi itu ya, Kakak Eka dan juga Kak, tadi mana itu Kak siapa ya, lupa ini, Kak Indah namanya. Iya betul, itu dia. Nah, jadi dari Kak Eka dan juga Kak Indah tadi udah ada nge-request ya lagu dari Percuma Mahalini ya. Kita bakalan bahas nih makna dari lagunya itu kayak, kalau aku ngelihat ya, itu tuh kayak lagu-lagu sedih gitu. Nah, ternyata setelah aku kulik-kulik lagi nih, pernah aku juga mendengarnya gitu kan, dan juga mendengar dari teman-teman aku yang ada di tongkrongan ya, dia tuh kayak menceritakan kisah lelahnya berjuang ya di sendirian dalam apa ya, dalam hubungan gitu ya kan. Nah, jadi pada akhirnya itu kayak menyadari gitu loh, kayak ngeh bahwa kayak melepaskan adalah jalan terbaik daripada terus bertahan dalam kesia-siaan. Wow, sedih banget ya kan. Jadi judul lagunya. Oke, lanjut lagi, kita ada di lagu kedua. Tadi ada Sumpah Mati dari Celina Gresa. Wah, itu gila banget sih ini lagunya ini. Jadi lagu ini mengisahkan ya. Jadi arti lagu ini mengungkapkan cinta yang benar-benar mati-matian banget nih dari penulisnya ya, atau dari teman-teman Pro 2 yang sedang menyanyikan lagu ini gitu kan. Jadi teman-teman Pro 2 itu kayak mengungkapin gitu kan cinta yang benar-benar mendalam gitu kan, dan juga kesetiaan yang emosional yang teramat dalam terhadap seseorang gitu. Nah, lalu ada yang ketiga ya, tadi adalah lagu dari Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Nah, ini udah viral banget ya lagunya ya, teman-teman Pro 2, yang lagu sore yang gitu ya kan. Apa sih lo kalau muji Caul gitu kan. Nyanyi-nyanyi gak jelas banget ya kan. Mending lah kalau suaranya itu bagus, kalau enggak. Ya, jadi kalau dari lagu ini menurut aku ya, dari pribadi itu biasanya itu kayak dari liriknya itu menceritakan tentang kesadaran yang benar-benar menyakitkan ya, tentang momen-momen yang berharga, tapi tuh momen-momen berharga itu sempat hilang gitu. Dan juga lagu ini tuh mengisahkan bagaimana manusia itu seringkali enggak berdaya nih melawan perputaran waktu ketika terjebak dalam penyesalan gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bacain gitu ya kan lagu-lagu requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya juga yang juga ada di WhatsApp kami ya kan. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen ya, pengen request lagu lagi yang ajib-ajib, yang mantap-mantap ya dari lagu Indonesia, langsung aja sikat ke WhatsApp kami ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, di sini kita ada Babang Yudi. Oi, Bang Yudi. Halo Abang Dacaul. Siap-siap Bung Yudi ya. Request dong lagu siapa nih? Oh, lagu Separuh Aku Noah. Widi. Ini keren nih lagunya ya, lagu-lagu lawas ya. Dia mengisahkan tentang seseorang yang itu tak ada separuh jiwanya, asik gitu ya. Langsung aja lanjut lagi kita di sini. Halo Bang Caul, salam kenal. Halo, salam kenal juga dari teman Pro 2 ini, namanya Bang Ferry. Oke, Bang Ferry, ini request lagu apa Bang Ferry? Ini lagu Seribu Kali dari Gea Indrawan. Wis, Gea Indrawan. Gea Indrawan kah? Ya canda, Gea Indrawari ya kan. Sini ada juga nih dari apa, Kak Eka juga. Oke, halo Bang Caul, mau request lagu Gea Indrawari dong, Seribu Kali juga. Oke, ini ada juga nih yang request lagu Seribu Kali ya. Ada dua pendengar ya, ada request di sini ya. Oke, di sini ada lagi nih, Bang, request dong Pergi Pagi Pulang Pagi dari aku Bang Mamat ya, dari Tanjung Saleh. Oke ya Bang Mamat, salam kenal ya, terima kasih juga. Tapi Pergi Pagi Pulang Pagi ini dari mana ya? Dari Armada ya, pasti teman-teman tahu lah ya lagu ini ya. Lalu ada lagi di sini, halo Bang Caul, request dong lagu Cari Pacar Lagi dari SC12. Semangat terus ya Bang Caul siarannya, terima kasih Bang Caul. Oke, sama-sama. Ini nggak ada di tulisan nama nih ya. Oh, enggak ada. Oke, terima kasih ya teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu cakep dari teman-teman Pro 2. Langsung aja kita sikat, kita puterin untuk teman-teman Pro 2 ya. Oke, enjoy ya teman-teman Pro 2.

waktu perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Pro 2 di sini kita sama-sama berada di program apa nih? Ayo tebak. Ayo. Iya. Teman-teman Pro 2 pasti enggak heran lah ya dengan program kali ini. Sini kita lagi berada di program Request Time Mancanegara ya, teman-teman Pro 2. Nah, bagi teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu dari mancanegara yang punya lagu-lagu barat ya, lagu-lagu luar negeri nih yang keren-keren abis ya, yang bikin kita goyang-goyang di studio ini ya, langsung aja request lagunya di kontak WhatsApp RRI Pro 2 ya teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja sikat. Di sini ada masuk pesan nih, kontak-kontak dari Halo Min. Oh, ini siapa nih? Woi, PP-nya ganteng nih. Halo Min, aku Ipan. Request lah cuy. Wis, kok pakai cuy? Oke, halo Ipan, aku Caul ya. Salam kenal, request. Request lah lagu One Direction katanya. Judulnya That's What Makes You Beautiful. Oke, kalau enggak ada judul itu, lagu One Thing deh. Kayaknya bagusan Drag Me Down deh. Hahaha. Ya, ini plin-plan lu, ya kan? Yang mana satu nih? Ya udahlah, langsung aja kita sikat ke lagu One Thing aja ya. Kayaknya bagus nih lagu-lagu One Thing ya. Gimana kalau dari aku pribadi sih kayaknya itu mengisahkan tentang apa ya? Kayak kita itu sok cool banget loh gitu kalau depan cruise gitu ya kan. Ya, di situ pokoknya teman-teman pasti tahu lah kalau misalnya teman-teman Pro 2 udah dengar lagunya gitu ya kan. Nah, di sini ada lagi nih. Siapa nih? Mau request lagu dong? Min. Namanya halo Kak Rahma. Oh, Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Di sini ada lagu Dear God by Avenged Sevenfold. Oke, langsung aja kita kincah ya, teman-teman Pro 2. Oke, see you. Langsung aja kita sikat.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, yang ada di manapun kalian berada ya. Ya, oke. Jadi udah kita dengerin tuh ada 2 lagu ya, kurang lebih ya. Lagu dari 2. Oh, iya, 3 ya. Nah, tadi ada 3 lagu yang udah kita puterin ya. Pertama lagu One Direction yang di mana tadi udah aku sebutin nih. Itu kan udah aku spell, yang udah aku mention ya kepada teman-teman Pro 2 semuanya. Di mana kalau one thing lagu dari lagu One Direction ini kayak mengisahkan ya tentang gimana kita itu memiliki rasa kagum dan juga sedang di fase jatuh cinta nih, yang benar-benar luar biasa pada seseorang ya kan, yang memiliki daya tarik yang sangat unik. Nah, apa yang unik itu? Ya itu dari judulnya One Thing ya kan. Nah, jadi dari kita kan masing-masing pasti punya gebetan dong ya kan, atau mungkin teman-teman Pro 2 di rumah itu kan dimanapun kalian berada, mungkin punya crush nih di tempat kerjanya, kolega kerjanya, ataupun pernah gitu kan ada di sekolah gitu ya kan. Nah, jadi dari rasa tadi itu membuat seseorang itu kayak menjadi salah tingkah gitu ya, salting banget nih ceritanya gitu. Nah, dan juga gak bisa berhenti memikirin tentang dia. Oke, lanjut aja langsung. Tadi kalau dari aku pribadi sih ya, lagu yang paling fenomenal ya dulu zaman warnet ada apa? Ya, Avenged Sevenfold, lagu Dear God. Itu dah sangat-sangat familiar lah ya teman-teman ya, teman Pro 2 yang mungkin dulu di kaum-kaum Gen Z di zaman tahun 2010-an gitu ya kan, yang pernah ke warnet gitu ya, sering ke warnet gitu, pasti ini sering banget nih dengar-dengar lagu dari Avenged Sevenfold, terutama lagu Dear God ini. Nah, jadi kalau dari aku pribadi itu ya kemungkinan ya, nggak tahu nih kalau dari teman-teman Pro 2 pendapat kalian gimana sih gitu kan tentang lagu ini. Tapi kalau dari aku pribadi, aku tuh kayak pertama kali mendengar itu kayak mengisahkan tentang ungkapan gitu kan, ungkapan kerinduan mendalam seorang seseorang gitu ya kan, kepada kekasihnya di rumah ya, dimana kayak entah dia itu lagi pergi kemana gitu kan. Nah, jadi ya disitulah lagu itu berfungsi gitu. Berfungsi nggak tuh ya, apa sih caulah apa berdarah lah gitu ya kan. Nah, kalau teman Pro 2 ya, lanjut aja kita kalau mau pengen request lagu lagi yang di mancanegara, langsung aja sikat ke WhatsApp kami ya dari RRI Pro 2, langsung aja di request. Oke, di sini udah masuk ya beberapa lagu dari teman-teman yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik di sini ya. Oke. Halo Bang Caul, di sini Yudi lagi. Oh iya, iya Bang Yudi. Halo Bang Yudi, ini kayaknya rutin ya Bang Yudi nih ya sama aku nih gitu, mau request lagu nih ya. Halo Bang Caul, request lagu dari Ed Sheeran nih, Shape of You. Oke, semangat ya Bang Caul. Oke, makasih Bang Yudi. Di sini satu lagi ada Bang Irwan. Halo Bang Irwan dari Tanjung Pura. Oi, halo Tanjung Pura. Nih gimana nih teman-teman Pro 2? Ada yang tinggal di Tanjung Pura enggak? Kenal nih dengan Bang Irwan nih. Nah, sini dia request lagu Justin Bieber. Justin Bieber maksudnya ya. Judulnya One Time. Oke, semangat ya Bang Caul. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang Irwan. Di sini ada lagi lagu. Halo Bang Caul, request lagu dari Maroon 5, judulnya Payphone. Oke, makasih ya. Siapa nih? Oh, enggak ada nama. Oke, teman-teman Pro 2 yang sangat misterius ini ya. Oke, ya. Langsung aja saya sikat lagi satunya. Oke, halo Min. Halo Min. Ini ngetiknya typo nih. Sabar dulu aku terjemahin ya. Oke, halo Min. Aku mau request lagu Firework. Oh, Firework ya, Katy Perry. Oke, makasih ya Min. Oke, sama-sama teman-teman Pro 2. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman Pro 2 yang mau aku kasih ke teman-teman Pro 2 semuanya ya. Ya, kita bakalan puter nih lagu-lagu gacor dari teman-teman Pro 2 semuanya. Hop, sebelum itu aku mau mention sedikit ya, nanti di pukul 11:29 nanti itu waktu untuk menjelang azan zuhur ya teman-teman Pro 2. Langsung aja nanti kalau udah di waktu tersebut ya, mungkin aku bakalan puterin kalian azan ya. Nah, ini bagi teman-teman Pro 2 yang muslim silakan sholat ya, mungkin yang dari sekarang mau siap-siap ya silakan siap-siap untuk sholat zuhur. Oke, see ya, langsung aja kita enjoyin aja musik-musiknya ya. Oke, teman-teman Pro 2.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita enggak repot kalau ada krisis, bener enggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya,

0: lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada ya. Sekarang masih bersama dengan Caul, teman seterbaik kamu ya. Ya, di poin 101.8 FM. Kok poin nyebut poin lagi ya? Ya, maklum ya, masih siang-siang begini emang lagi lapar-laparnya ya kan ya. Maka dari itu tadi mumpung-mumpung lagi lapar-laparnya kita ya enaknya bahas makanan ya, makanan-makanan yang enak-enak gini. Kira-kira menurut teman Pro 2 apaan sih gitu? Kalau dari aku pribadi ya, aku kayaknya akhir-akhir ini lagi apa ya, lagi enak-enaknya kemarin tuh sempat masak di rumah, masak cai kue. Wih, buat cai kue. Nah, siapa nih teman-teman Pro 2 yang ada di rumah ini ataupun dimanapun kalian berada yang pernah bikin cai kue ya, kasih jempol deh. Nah, jadi siang-siang lapar begini ya, ya pastilah teman-teman Pro 2 itu sering banget kan ya kan nge-scroll TikTok ataupun Instagram ya, terus nemu nih makanan bening ya kan, kenyal, di atasnya ditaburin bawang putih goreng yang melimpah gitu kan, terus dicocol lagi nih kan ke sambal yang pedas dan asam garam gitu kan, asam segar maksudnya. Ya tadi itu adalah kue cai kue ya, cai kue khas Pontianak atau yang bisa kita kenal dengan coipan ya. Nih makanan yang satu ini menurut aku ini benar-benar lagi hype banget di FYP ya. Ya bahkan jadi buruan wajib nih bagi food vlogger nasional yang lagi plesiran ke kota kita gitu. Ya pasti tau lah kan kota Pontianak pasti udah terkenal banget nih dengan namanya cai kue yang mantep banget gitu kan, asam segar dan juga dari tadi bawang putih yang goreng melimpah ya kan. Beuh, mantep banget intinya ya kan. Nah tapi tau gak sih kalian gitu kan, kalau cemilan tipis bin nikmat ini gitu kan punya sejarah panjang yang sangat melintasi lautan. Wede, yuk kita kulik bareng-bareng yuk. Tapi nanti dulu ya, kita bakal bahas setelah yang berikut ini. Oke.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, masih bersama aku, Caul ya. Nah, tadi kita kan udah apa ya bahas, kita senggol-senggol dikit nih tentang cai kue kan, atau coipan, makanan khas dari Pontianak ya kan. Nah, sekarang aku mau bahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kita coba kulik. Ya, mungkin enaknya kita ngobrolin soal dari namanya dulu lah ya, ya kan, sehari sejarah ini. Jadi, kalau menurut aku nih, teman-teman Pro 2, ya, secara harfiah itu, kalau menurut aku, cai kue ini berasal dari bahasa Tionghoa. Ini kan kelihatan tuh kan dari bahasa itu kan. Nah, jadi kalau enggak salah aku tuh yang aku kulik itu ya. Jadi Tionghoa ini dialek ini digunakan pakai dialek Teochew. Asik, Teochew enggak namanya tuh. Nah, jadi sebenarnya tuh cai itu artinya itu sayuran ya, teman-teman Pro 2. Kalau untuk kuenya itu adalah ya kue. Nah, yang seperti kita kenal gitu kan. Nah, jadi secara simpelnya aja nih ya, biar enggak terlalu ribet gitu. Ini adalah kue yang dimana itu isinya itu cuman sayuran. Nah, udah. Biasanya makanya kan biasanya cai kue itu ada isinya bengkoang, isinya macam-macam lah gitu ya kan. Nah, tapi emang kesukaan aku sih bengkoang ya teman-temannya. Mungkin dari teman Pro 2 pengen bawain aku gitu ya kan, cai kue yang mantap-mantap nih. Kayak siang-siang lapar gini ya kan. Nah, jadi dalam dialek Hakka ya, orang sering itu nyebutnya itu coipan ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi sejarah itu dimulai dari ya imigran Tiongkok Selatan. Nah, khususnya itu Tionghoa, Teochew dan juga Hakka. Nah, mulai dari bermigrasi lah tadi ini kan, dan menetap di Kalimantan Barat berabad-abad lalu. Nah, jadi di tanah perantauan ini mereka itu kayak membawa membawa dan juga apa ya, yang namanya perdagang ya kan, yang enggak cuma satu yang dibawanya kan, cuma enggak cuma barang dagangannya tapi juga budaya-budayanya gitu. Nah, salah satunya adalah resep dari dumpling tradisional leluhur mereka. Nah, uniknya resep aslinya nih dari negara asalnya itu kayak mengalami akulturasi lokal ya teman-teman Pro 2. Nah, karena di Pontianak ini tanahnya tuh subur loh untuk tanaman hortikultura. Agak-agak ribet ya bahasanya. Nah, jadi imigran ini memanfaatkan bahan baku yang melimpah nih teman-teman Pro 2 di sekitar mereka. Nah, kulitnya itu dibuat tipis ya, transparan dari campuran tepung beras dan juga tepung sagu atau tepung tapioka. Isiannya apa? Ya, isiannya itu mereka tuh pakai kucai yang seger banget gitu. Nah, jadi bengkuang yang diserut tipis juga, lalu rebung dan juga keladi biasanya. Nah, jadi perpaduan rasa gurih ya kan dari ebi udang kering itu di dalam itu kayak benar-benar bikin makanan ini nih langsung klop banget sama lidah aku. Itu khususnya ya. Tapi juga mungkin teman-teman Pro 2 dan masyarakat lokal dari berbagai suku yang ada di Pontianak. Nah, gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Ini emang gacor banget nih makanan ini nih. Lapar jadinya nih. Boleh dong tolong bawain lah teman-teman Pro 2, ada yang peka dikit kayak gitu. Jadi dulu ya, teman-teman Pro 2, cai kue ini kayak cuma disajikan saat ritual sembahyang atau acara keluarga komunitas Tionghoa aja ya teman-teman Pro 2. Tapi lambat laun, nah makanan ini mulai nih dijajakan di pinggir jalan dan juga pemukiman yang ada di Pontianak. Nah, salah satunya yang legendaris adalah di kawasan Jalan Siam atau Gang Kita di Pontianak. Nah, kita lompat nih ke era sekarang. Jadi perkembangan coipan atau cai kue khas Pontianak ini itu luar biasa banget ya teman-teman Pro 2. Kalau dulu pilihan kita itu cuma dikukus, sekarang para pelaku kuliner kreatif Pontianak ini bisa dimodifikasi ya dengan cara digoreng crispy atau mungkin diberi sedikit topping kekinian. Nah, jadi enggak cuma metodenya ya teman-teman Pro 2, cara jualannya pun ikut viral juga nih. Nah, sekarang ada konsep open kitchen di mana pembelinya itu bisa merekam langsung proses pembuatan kulit coipan yang super tipis dan juga diproduksi ribuan biji setiap harinya ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi keunikan tekstur yang glossy ya, yang mengkilap gitu pas disiram minyak bawang putih ditambah warna sambalnya yang merah menyala. Beuh, sukses banget nih bikin makanan tradisional ini bisa berubah ya, bertransformasi menjadi bintang utama di media sosial ya teman-teman Pro 2.

Kamu tahu gak sih teman Pro2? Ada satu tarian yang selalu bikin kita terngiang-ngiang. Namanya Tari Jepin Pontianak. Tarian ini adalah tarian khas dari kota Katulistiwa. Bahkan, tarian ini menjadi tarian wajib ketika kota Pontianak berulang tahun, yaitu setiap tanggal 23 Oktober. Selain alunan musik dan gerakannya yang unik, tarian ini juga pernah memecah rekor

0: kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, masih bersama aku Caul ya. Jadi tadi kita udah ngomongin soal nama dari Chai Kue atau Choy Pan ya teman-teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakalan dengerin lagi, kita kulik-kulik lagi masih dengan bersama Choy Pan atau Chai Kue ya, Chai Kue khas Pontianak. Nah, oke, tadi udah secuil nih ya kisah tentang Choy Pan yang sangat legendaris yang ada di Pontianak ya. Nah, jadi itu merupakan bukti ya teman-teman Pro 2 ya, yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, ya kan? Nah, itu menjadi bukti kalau kuliner Pontianak itu benar-benar kaya nih akan sejarah akulturasi budaya yang sangat luar biasa ya. Nah, biasanya lagi sampai detik ini ya, bahkan cita rasanya itu tetap autentik dan tetap terus bakal dicintai dari lintas generasi ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau teman-teman Pro 2 sendiri, tim Choy Pan isi apa nih? Apakah tim Kucai atau tim aku nih, tim Bengkuang atau tim Keladi? Nah, terus lebih suka yang gimana nih? Dikukus original atau pakai metode sekarang ya, yang misalnya lagi tren-trennya ini, lagi FYP-FYP-nya nih, digoreng, garing, crispy, krik-krik, ahuy. Nah, ya yuk kirimin komentar atau cerita nih tempat beli Choy Pan favorit kamu lewat WhatsApp Radio RRI Pro 2 Pontianak ya, yang bakalan mungkin kita bakalan sharing-sharing ya di WhatsApp-nya. Oke. Nah, jadi setelah itu ya mungkin itu aja sih teman-teman Pro 2 yang kita udah kulik-kulik bareng-bareng ya, secara singkat apa sih itu Choy Pan atau Choy Kue khas Pontianak ya teman-teman Pro 2. Nah, oke. Jadi itu aja ya, sekian aku Caul ya pamit undur diri, nanti kita bakalan beralih ke menu program selanjutnya. Oke, see ya.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cie itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, masih di sini tetap sama aku Caul ya, teman terbaik kamu di 101.8 FM ya teman-teman Pro 2. Nah, ya teman-teman Pro 2, jadi kali ini kita masuk kepada program yang paling kita nanti-nanti, yang bagi teman-teman Pro 2 yang suka dengan arena-arena ataupun area-area olahraga bidang sport ya. Woi, sini kita berada di program Arena 0 Derajat ya teman-teman Pro 2. Nah, bagi teman-teman Pro 2 yang pengen ngobrol-ngobrol santai gitu kan, kita bakalan apa ya, mau apa ya, istilahnya itu mau ngobrolin soal dunia olahraga gitu kan, mau ada butuh teman curhat, teman cerita, langsung aja sikat di nomor WhatsApp RRI Pro 2 Pontianak. Oke, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2 ya, aku di sini membawakan kabar yang sangat membanggakan gitu dari dunia olahraga Kalimantan Barat. Nah, jadi aku melansir dari rri.co.id ya, bisa teman-teman langsung baca aja di situ ya, sebanyak 27 atlet taekwondo asal Kabupaten Kuburaya siap mengikuti kejuaraan internasional bertajuk Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship yang digelar di Indoor Stadium Kelapa 2 Tangerang Banten pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Nah, jadi para atlet ini berasal dari dua klub, yaitu King Taekwondo dan juga Taekwondo Academy ya. Jadi keduanya itu bergabung membawa nama Kabupaten Kuburaya dan juga Kalimantan Barat untuk bersaing dengan atlet dan dari berbagai negara dan juga daerah. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini enggak cuman untuk mengejar medali, tapi juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta meningkatkan kepercayaan diri di kompetisi tingkat internasional ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi manajer sekaligus official team Taekwondo Kuburaya, Dewi Silviana Aisyah Handayani ya, menyampaikan optimisme bahwa para atlet dapat tampil maksimal ya, menjunjung tinggi sportivitas dan bisa memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan. Nah, jadi persiapan para atlet juga didukung oleh pelatih, orang tua, pengurus dan juga dari masyarakat ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi kolaborasi dari kedua klub ini bisa diharapkan dapat memperkuat pembinaan taekwondo sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda Kuburaya untuk berkembang dan berprestasi. Selain prestasi olahraga, kejuaraan ini juga menjadi ajang pembentukan karakter, terutama dalam hal disiplin, rasa hormat, tanggung jawab dan juga semangat pantang menyerah. Nah, jadi ya itu yang mau aku rangkumin ke berita pada kali ini ya. Semoga para atlet taekwondo Kuburaya terus berprestasi dan juga mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat internasional. Bagi teman-teman yang kepo dengan beritanya, langsung aja sikat ke rri.co.id ya teman-teman Pro 2.

Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Produa Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, jangan bakar aku. Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang. Ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, halo teman-teman Pro 2, masih kembali lagi bersama Caul di sini bersama kalian ya pada program Arena 0 derajat ya Tuno Pro 2 ya. Jadi Tuno Pro 2 tadi udah kita bahas soal Taekwondo ya kan. Nah, sekarang kita dapat kabar membanggakan lagi nih. Dari mana? Dari dunia futsal Kalimantan Barat ya teman-teman Pro 2. Nah, dua tim berhasil keluar sebagai juara dalam ajang Rank Sport Nusantara Futsal League ya. Futsal League 2026 tingkat regional Kalimantan Barat. Nah, sini aku melansirnya dari rri.co.id ya teman-teman ya. Jadi Radit FC ya berhasil meraih gelar juara di kategori putra. Nah, sementara ceweknya itu ya, The Boom, menjadi juara di kategori putri ya teman-teman Pro 2. Nah, kemenangan tersebut diraih setelah rangkaian pertandingan yang berlangsung di lapangan IKI PGRI Pontianak dan resmi berakhir pada Minggu 20 September 2026 ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi keberhasilan kedua tim ini diharapkan nih menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi tingkat nasional sekaligus membawa nama Kalimantan Barat ke panggung yang lebih luas. Ajang ini juga menjadi bukti bahwa perkembangan futsal di Kalimantan Barat semakin positif ya teman-teman Pro 2. Mulai dari kualitas pemain, pengelolaan klub, hingga penyelenggaraan pertandingan. Semuanya terus menunjukkan kemajuan teman-teman Pro 2. Nah, dukungan dari berbagai pihak termasuk KONI Kalimantan Barat dan juga PSSI ya. PSSI Kalimantan Barat turut berperan dalam menyukseskan kompetisi tersebut. Penyelenggara pun berharap evaluasi dan pelaksanaan tahun ini bisa menjadi bekal untuk menghadirkan kompetisi yang lebih baik dan profesional pada Rank Sports Nusantara Futsal League Regional Kalimantan Barat tahun 2027. Selamat untuk Radit FC dan juga ceweknya, cewek-cewek The Boom ya. Semoga bisa terus menunjukkan performa terbaik dan mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional. Demikian rangkuman berita yang aku bacain kali ini ya, berita olahraga teman-teman Pro 2. Nah, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang kepo, langsung aja sikat di rri.co.id ya, di bagian sport ya gitu. Oke, langsung aja nanti kita bacakan next berita membanggakan apa lagi nih. Apakah ada berita-berita apa lagi? Apakah kabar-kabar berita baik ataupun sepak bola? Ya, kita lihat aja nanti ya teman-teman Pro 2.

Berhentilah Menyenangkan Semua Orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

0: It's now.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada ya. Teman-teman Pro 2 di sini masih bersama aku Caul ya di segmen program Arena 0 derajat. Nah, kali ini kita bakalan bahas lagi soal seputar dunia sport ya. Nah, jadi aku enggak mau bahas soal kabar menggembirakan atau kabar membanggakan dari Kalimantan Barat ya, teman-teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau bahas soal Piala 2026 ya. Nah, gelaran Piala Dunia apa nih? Pildun apa nih? Nah, jadi aku lansir dari rri.co.id lagi ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi gelaran Piala Dunia 2026 pada tahun ini menghadirkan banyak kejutan ya, teman-teman Pro 2. Kamu gitu ya, karena sejumlah tim yang gede-gede tadi itu ya, yang sebelumnya diunggulkan justru harus tersingkir lebih awal ya, teman-teman Pro 2. Sementara tim-tim yang tidak banyak diperhitungkan berhasil nih mencuri perhatian kita semuanya. Ya. Nah, dalam berita RRI ya, Ketua PSSI Provinsi Kalimantan Barat Suryanto Tanjung. Nah, menyoroti tersingkirnya Jerman dan Belanda pada babak gugur. Padahal kedua negara tersebut tuh sebelumnya ya diharapkan mampu sih melangkah jauh hingga semifinal atau bahkan final. Nah, menurutnya hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sepak bola dunia semakin merata guys. Nah, jadi tim-tim yang sebelumnya dianggap bukan unggulan kini mampu memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara besar. Kehadiran negara seperti Kanada, Meksiko, maupun Maroko juga memberikan warna tersendiri dalam persaingan tahun ini. Selain itu, Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diakui 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, format baru ini membuka kesempatan yang lebih besar lagi bagi berbagai negara untuk tetap tampil dan bersaing di panggung sepak bola dunia. Suryanto Tanjung menilainya. Jadi beliau itu menilai bahwa perkembangan tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Pembinaan pemain yang berkelanjutan, kerja keras, serta strategi yang tepat menjadi faktor penting nih untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Piala Dunia 2026 pun membuktikan bahwa nama besar aja tuh nggak cukup ya, teman-teman Pro 2, untuk menjamin kemenangan. Setiap tim memiliki peluang untuk memberikan surprise ya, selama mampu mempersiapkan diri dan tampil maksimal di lapangan. Nah, demikian rangkuman berita yang aku bacain ya pada hari ini, pada program kali ini, teman-teman Pro 2. Semoga perkembangan sepak bola dunia ini bisa menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Bagi lo semua, bagi kamu-kamu teman-teman Pro 2 yang kepo dengan berita ini, langsung aja sikat ke laman rri.co.id. Oke, teman-teman Pro 2. Kita bakalan lanjut lagi ya nanti di program selanjutnya.

baik kamu. Nah, sekarang kita berada di program yang baru dengan tentu dengan topik-topik yang sangat menarik untuk kita bahas sama-sama ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi aku mau nanya dulu kabar teman-teman Pro 2 pada siang hari ini gimana sih? Panas atau suntuk, ngantuk kayak gitu? Oh, tentunya kayaknya enggak deh kalau bersama masih dengan aku Caul ya. Kayaknya teman-teman Pro 2 langsung seger banget nih gitu bahas soal apa? Iya, kita berada di program musik dan juga informasi seputar entertainment atau up to date. Nah, teman-teman Pro 2 di sini kita bakalan bahas apa nih? Yang enaknya ya. Kalau dari aku pribadi ya, aku pribadi itu sukanya si film ya. Tapi mungkin kita enggak bahas soal film dulu lah. Nah, pada kali ini kita mungkin bahas berita terkini dari salah satu girl band, dari satu penyanyi terkenal, siapa? Iya, Rose Blackpink. Nah, jadi aku mendapat kabar ini dari rri.co.id ya, dari laman situs web ya, berita. Ya, apa sih, ada apa sih dengan Rose Blackpink ini? Jadi, ya teman-teman Pro 2, bagi fans-fans dari Rose Blackpink mungkin bakalan relate banget nih dengan cerita kali ini ya. Jadi yang aku tahu ya, Rose Blackpink ini siap tampil loh di LAKMA. LAKMA tuh gak LAKMA apa? Nah, jadi singkat cerita bagi teman-teman yang gak tahu, LAKMA itu adalah Los Angeles County Museum of Art ya, ada di Los Angeles. Jadi itu lokasi dari apa? Penampil ya, dari konser dari Rose Blackpink nanti di, plus nanti ada juga nih film gala 2026. Nah, jadi teman-teman Pro 2 ada kabar nih ya kan. Tahu kan Rose? Ya, Rose ya. Siapa sih yang enggak kenal Rose? Salah satu member Blackpink gitu loh. Nah, jadi dia bakal dipastikan nih tampil di acara bergengsi LAKMA ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ya, karena ya di acara ini bakal dijadwalkan pada tanggal 7 November 2026 ya teman-teman Pro 2. Nah, kenapa begitu? Nah, nanti tuh akan bertabrakan juga nih dengan film gala 2026 juga nih di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, tadi kan udah ketahuan nih, pada tanggal 7 November nanti kan 2026 bakalan tampil nih kan. Nah, jadi ada fakta menarik nih. Menariknya apa? Menariknya LAKMA Art Film ini ya, bukan sekedar acara selebritas abal-abal ya teman-teman Pro 2. Tapi, nah, tapi ada tapinya nih. Ada tapinya nih. Nah. Jadi sekedar acara selebritas kumpul-kumpul gini-gini. Nah, menariknya LAKMA Art Press Film ini bukan sekedar acara selebritas kumpul-kumpul dengan outfit mewah, tapi juga menjadi ajang penggalangan dana untuk mendukung program seni, perfilman, pameran, pendidikan di Los Angeles County Museum of Art. Nah, jadi ini juga menggalang dana nih ceritanya ya teman-teman Pro 2. Nah, tahun ini acara tersebut bakal memberikan penghargaan kepada seniman visual Vija Chelmins. Tahu nggak sih teman-teman Vija Chelmins siapa? Nah, nanti teman-teman Pro 2 cari sendiri lah ya siapa dia. Dan juga sutradara dari Denis Villeneuve. Guys, ya, yang dikenal lewat film-film besarnya kayak Dune, tahu kan Dune? Ejaannya D-U-N-E. Nah, D-U-N-E. Dan juga film Dune Part 2, sequel dari film Dune pertama. Nah, jadi ada juga nih aktor Leonardo DiCaprio juga bakal kembali nih menjadi salah satu ketua pendamping di acara ini. Nah, jadi kehadiran Rose pasti, udah pasti tuh ya teman-teman Pro 2, pasti bakal menarik perhatian banget nih. Nah, apalagi karir solonya itu semakin dikenal secara global ya teman-teman Pro 2. Nah, lewat lagu apa? Lagu APT. Nah, bersama Bruno Mars tuh kemarin ya kan. Jadi, ini bukan cuman soal penampilan seorang bintang K-pop. Nah, akan tetapi juga pertemuan antara musik, film, seni, dan juga fashion dalam satu panggung besar. Nah, kalau teman-teman Pro 2 sendiri gimana nih pendapatnya? Acara gala internasional kayak gini nih menariknya karena apa? Karena deretan selebritas yang hadir, penampilan musiknya, atau fashion mereka yang selalu jadi sorotan? Coba share pendapat kamu ya di nomor WhatsApp RRI Pro 2 ya, 101.8 FM.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: sama Pradua? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: dust.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih, jelas lah Abdul nih.
3: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada ya Tunan Pro 2. Sini masih bersama aku Caul. Tadi kita udah ngomongin soal Rose Blackpink ya, yang mau tampil di mana itu? Di mana guys? Di mana? Ayo. Ayo jawab. 1 2 3 4 5. Iya. Rose Blackpink bakalan tampil di Lakma Art Plus, juga nanti ada film gala 2026 ya. Itu tadi soal artis-artis ya. Sekarang aku mau bahas soal topik yang aku suka banget. Ya, itu adalah film ya. Nah, Teman-teman Pro 2. Gini. Pernah enggak sih Teman-teman Pro 2 itu baca novel? Kamu-kamu semua ini, pernah enggak baca novel? Pasti pernah dong. Minimal baca buku kek apa kek gitu ya, yang penting novel ya. Terus kalau udah pernah, terus saking sukanya itu sama cerita itu sampai kita itu kayak punya bayangan sendiri gitu loh, tentang wajah tokohnya, tempat kejadiannya, bahkan atau bagaimana adegan-adegan tertentu seharusnya itu berlangsung gitu. Pasti pernah kan berimajinasi kayak gitu? Pernah dong pasti. Aku juga salah satu yang suka banget baca novel ya. Aku rahasiain, nanti kita bakalan bahas lagi novel-novel tertentu yang akan bakal aku baca gitu kan. Nah, jadi terus suatu hari muncul nih kabar kalau novel kesayangan kamu itu bakal diangkat menjadi film. Wah, awalnya pasti seneng banget kan, apalagi kalau pemeran aktornya itu atau aktris favorit kamu ya teman-teman Pro 2. Tapi begitu trailer keluar, loh kok wajah tokonya beda dari bayangan kita. Nah terus pas filmnya tayang, ternyata adegan favoritnya malah nggak ada. Nah belum lagi kalau endingnya diubah, pasti bakalan agak rasa kecewa dikit lah ya. Nggak ngaruh sih, kecewa dikit. Nah hari ini kita bakal ngobrolin fenomena yang selalu menarik setiap ada novel yang diadaptasi menjadi film. Apakah film harus mengikuti cerita asli, atau pembuat film boleh juga punya interpretasi tersendiri? Yuk teman Pro 2, kita bahas sampai tuntas. Karena ternyata memindahkan cerita dari halaman buku ke layar lebar itu nggak sesederhana memindahkan tulisan menjadi gambar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat.

0: snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

wow, halo halo teman Pro 2. Ya, kita lanjut aja. Kita bakal membahas soal apa? Soal film tadi ya, novel-novel ya. Kalau misalnya tadi kita bicara soal apa? Soal kok soal-soal terus nih lo Caul ya, asli nggak jelas banget kamu ya. Ya, jadi kalau kita tadi bicara novel favorit yang bakal difilmkan, ya novel-novel favorit kalian, tapi kenapa novel yang bagus tuh harus dijadikan film? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang pertanyaan yang gede tersebut ya. Jadi teman-teman berdua, pernah nggak sih kepikiran kenapa banyak novel populer akhirnya itu diangkat menjadi film? Kenapa enggak novel-novel yang enggak terkenal gitu? Nah, jadi kalau menurut aku ya, salah satu alasannya itu novelnya itu kayak udah punya cerita dan juga pembaca yang mengenalnya. Nah, ada karakter yang dicintai di situ ya, pastinya. Konflik yang bikin penasaran. Dan juga biasanya itu dunia ceritanya itu yang udah dibangun oleh penulis. Nah, ketika diadaptasi menjadi film, cerita itu bisa menjangkau orang-orang yang mungkin belum pernah membaca bukunya. Tapi bukan berarti setiap novel bagus otomatis bakal menjadi film bagus juga ya, ya kan? Novel dan film juga punya cara dan bercerita yang berbeda-beda. Nah, di novel penulis bisa menghabiskan banyak halaman nih untuk menjelaskan pikiran seseorang. Sementara di film, perasaan itu mungkin harus ditampilkan lewat ekspresi wajah, dialog, musik, atau satu adegan yang singkat, teman-teman. Nah, jadi tantangannya itu loh, bukan cuma membuat cerita terlihat lebih menarik, tetapi juga menjaga emosi yang membuat pembaca itu jatuh cinta nih pada cerita aslinya. Menurut kamu semuanya, sebuah novel itu perlu nggak sih difilmkan supaya ceritanya makin dikenal? Atau justru ada cerita yang lebih baik tetap menjadi buku? Sekarang kita masuk ke perdebatan klasik. Tim novel atau tim film nih, teman-teman Pro 2. Tim novel biasanya itu punya alasan kuat. Membaca buku itu memberi kita kebebasan membayangkan karakter loh. Oh, gitu katanya orang-orang yang suka baca novel. Suasananya, kejadiannya sesuai interpretasi masing-masing katanya. Nah, gitu. Kita bisa membaca ulang nih. Kalau menurut aku ya, kita itu bisa membaca ulang loh bagian favoritnya. Kayak berhenti sejenak untuk mencerna cerita, atau bahkan membangun gambaran tokoh sesuka hati kita sendiri sebagai pembaca novel. Nah, sementara film ya, film itu punya kekuatan yang berbeda ya teman-teman berdua. Kita bisa melihat acting para pemain, mendengar musiknya yang membangun suasana, menikmati sinematografinya, apalagi merasakan cerita bersama penonton lainnya ya. Nobar ceritanya nih. Nah, ada adegan yang ketika dibaca tuh terasa biasa aja, tapi begitu diperankan dengan ekspresi yang tepat nih, malah bikin merinding atau terharu. Jadi, sebenarnya itu nggak selalu harus sih menentukan mana yang lebih bagus. Bisa jadi novelnya unggul dalam kedalaman cerita, sedangkan filmnya unggul dalam segi penyampaian visual ya teman-teman. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana? Tim baca buku dulu, tim langsung nonton film, atau tim yang penting ceritanya bagus aja nih? Nah, ini yang sering menjadi persoalan nih teman-teman berdua. Ketika membaca novel, ya, kita tuh sebenarnya itu sedang menjadi semacam sutradara loh untuk diri sendiri. Kenapa begitu? Karena penulis itu kadang menjelaskan bahwa tokohnya itu punya suara yang tenang, wes, tatapan yang tajam, wes, atau pembawaan yang misterius atau cool-cool gitu. Nah, jadi otak kita tuh kayak kemudian membangun gambar sendiri loh gitu. Nah, bahkan mungkin kita nih udah menentukan nih aktor yang cocok sebelum filmnya bakal diumumkan. Masalahnya nih, nah sini problemnya nih. Saudara itu punya interpretasi yang berbeda juga teman-teman. Punya pemikiran sendiri. Apa yang menurut kita romantis, mungkin kalau di pikiran saudaranya itu malah bisa menjadi adegan yang sederhana. Apa yang kita bayangkan megah, ternyata dibuat lebih realistis aja nih.

di lapangan film. Nah, apakah itu berarti sutradaranya salah? Ups, belum tentu. Karena novel memang memberikan ruang bagi pembaca untuk berimajinasi. Sedangkan film, harus kita pilih nih satu bentuk visual yang sangat konkret. Nah, itulah bedanya dan menariknya adaptasi. Satu cerita bisa melahirkan banyak imajinasi, tetapi film hanya bisa menampilkan salah satu interpretasi, teman-teman. Nah, pernah nggak sih kamu merasa versi yang ada di kepala sendiri itu kayak jauh lebih bagus daripada yang muncul di layar?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Selamat sore teman Pro 2, masih balik lagi di RRI Pro 2 Pontianak 101.8 FM, teman terbaik kamu. Kali ini bareng aku Syarif yang akan menemani teman Pro 2 di acara Insightment Info Lokal. Nah, ngomong-ngomong tadi aku waktu perjalanan ke kantor ini ngeliat daerah waterfront itu, karena aku domisili di tepian Sungai Kapuas ya teman berdua, aku ngelihat waterfront itu sudah usang sepertinya ya, dari fasilitas-fasilitas yang memang sebaiknya itu tetap terjaga, sekarang udah kayaknya mulai banyak yang dikatakan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, teman berdua pernah nggak kalau pergi ke waterfront gitu, melihat kondisi yang mungkin kurang enak dipandang, kayak pagar-pagarnya gitu udah mulai banyak yang kepotong, nggak tahu siapa yang jadi aktor intelektualnya gitu kan. Yang jelas itu sangat mengganggu sih, karena kan kita kan pengennya adanya waterfront itu untuk memanjakan mata kita kan, dengan rapihnya dia meniti Sungai Kapuas itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, menurut aku memang agak gak enak untuk dilihat sih teman Pro 2. Gimana nih kalau pendapat teman-teman Pro 2 yang udah mungkin lebih sering ke waterfront City Pontianak, melihat kondisi waterfront City Pontianak itu gimana sih?

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Chris, Chris, me.
2: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
2: Kasih paham.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Nah, tahun berdua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun berdua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoy. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoy. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Balik lagi di RRI Pro 2 101.8 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita sempat nyinggung dikit tentang waterfront. Nah, kalau kita ngomong tentang waterfront city Pontianak ini, pastinya nggak akan terlepas dari yang namanya Sungai Kapuas, ya kan? Karena posisinya memang di bantaran tepian Sungai Kapuas. Nah, ngomong-ngomong tentang Sungai Kapuas, aku baru notice satu hal baru-baru ini. Tadi waktu aku istirahat pulang ke rumah, aku lihat kok warna air Sungai Kapuas tuh beda gitu loh. Yang biasanya kita tahu kan, teman berdua, warnanya tuh ya coklat-coklat gitu kan. Tapi kenapa agak warnanya tuh menghijau dan mulai agak bening? Nah, apakah kalau airnya berubah warna hijau agak bening itu biasanya menandakan air itu bakal asin, teman Pro 2? Nah, menurut teman Pro 2 gimana? Apakah memang air Sungai Kapuas ini bukan lagi air seperti biasanya, melainkan air yang mengalir dari laut, ini air pantai?

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Masih di 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi di pas waktu off air, aku ke toilet untuk cuci muka nih, karena udah mulai ngantuk rasanya. Pas aku kumur-kumur, aku ngerasa kok ada yang aneh gitu. Ternyata gak tahu ya, ini perasaan aku atau teman-teman Pro 2 juga ngerasain hal yang sama. Rasa air dari ledeng atau PDAM itu udah mulai payau. Nah, aku gak tahu nih, ini emang perasaan aku pure atau memang kebenarannya seperti itu. Nah, atau bahkan apakah nanti bakal ada air asin part 2? Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman Pro 2? Tapi aku dan bahkan teman-teman mungkin pengennya nggak akan terjadi ya, air asin part 2 itu. Oke, nggak kerasa udah mau jam 4. Itu artinya aku Syarif harus pamit dari ruang dengar Anda dalam sesi ini. Tapi jangan khawatir, teman Pro 2 akan dilanjutin sama rekan aku, ada Dipa yang akan nemenin kamu dan teman Pro 2 di segmen acara selanjutnya. Aku Syarif pamit, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay tune terus di 101.8 FM Radio Republik Indonesia Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti nih teman Prodo. Di hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Dan kayaknya sore hari ini cuacanya terpantau agak sedikit mendung teman Prodo. Apakah akan turun hujan hari ini? Apa mungkin dah ada daerah yang turun hujan? Atau mungkin cuma perasaan aku aja kali ya? Dan juga buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin Prodo Pontianak nih di sore hari ini, yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Prodo. Buat kamu yang pengen kasih-kasih info di sekitar kamu juga boleh banget nih teman Prodo. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, jadi mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kayaknya Dipa bakalan puterin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini. Dan buat kamu yang pengen request lagu juga bisa banget nih teman Prodo, langsung aja menuju WhatsApp, Instagram, ataupun ke aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau kayak gitu kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu. Dan abis ini Dipa bakalan balik lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

Ya masih barengan di Parevan dan teman Pro 2 di sore ceria. Jadi ada informasi menarik nih dari Luisa Adrina yang masuk ke dalam nominasi termuda untuk pemeran utama perempuan terbaik di Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026 nih. Nah, ini baru aja diumumkan pada hari Senin kemarin tanggal 12 Oktober melalui live streamingnya di YouTube teman Pro 2. Jadi Luisa Adrina itu diumumkan sebagai salah satu nominasi pemeran utama perempuan terbaik lewat filmnya nih, yaitu Nawila. Wih, aku juga udah pernah udah nonton sih ya. Memang lucu banget nih anak kecil ini satu nih teman Pro 2. Dan pencapaian ini mencetak sejarah juga sebagai nominasi termuda dalam sejarah FFI di usia 7 tahun teman Pro 2. Nah, film Nawila karya Rian Adriandi ini menjadi salah satu film dengan nominasi terbanyak, yaitu ada 10 nominasi termasuk film Citra Panjang terbaik, penulis skenario terbaik, hingga pengarah sinematografi terbaik. Dan menurut kamu gimana nih aktingnya si Luisa Adrina dalam film Nawila? Ada yang udah nonton teman Pro 2? Boleh banget buat gabung dan bagian tanggapan kamu barengan kita di sore hari ini.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

barengan di Pare Pandan teman perlu dua di sore ceria dan bentar lagi udah hampir jam 5 ya. Nanti di jam 5 tuh bakalan ada polling receh nih teman perlu dua. Nah, kira-kira enaknya kita polling apa ya di sore hari ini? Boleh banget nih buat kamu yang punya ide ataupun pengen bergabung bersama Dipa di sore hari ini, langsung aja kirimkan ide kamu ataupun pesan kamu ataupun requestan kamu juga boleh banget teman perlu dua, langsung aja ke WhatsApp-nya kita di nomor 0811 5701018 atau silakan DM ke Instagram @perlu2pn.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Andi Parevanda nih, teman Pro 2 di sore ceria. Dan sekarang di jam 5 ini, teman Pro 2 kayaknya memang kelihatan mendung sih, teman Pro 2. Kayaknya malam hari ini bakalan turun hujan lagi. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam perjalanan ya, harap hati-hati di jalan. Terus yang lagi siap-siap atau mungkin yang nanti malam mau berkegiatan, jangan lupa makan malam dulu teman Pro 2. Wedeh. Tapi kalau ngomongin soal makan malam tuh ya teman Pro 2 ya, memang agak-agak tricky sih sebenarnya ya. Kalau makannya keawalan, bisa jadi tengah malamnya jadi lapar lagi. Tapi kalau makannya agak telat, justru malah nanti mager mau kemana-mana. Aduh, memang agak dilema banget sih ini ya teman Pro 2. Nah kalau menurut kamu sih nih teman Pro 2, jam makan malam yang pas banget tuh di jam berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Nah yang pengen kasih tanggapan kamu boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Nanti abis ini dia bakalan balik lagi ya menemani kamu masih di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. Dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yo, Pop Pop Pro 2 masih barengan di Parevanda di sore ceria. Dan sekarang aku pengen kasih info nih spesialnya bu, spesial lagi. Khususnya untuk teman-teman yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Kalau hari ini hari Rabu tanggal hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.35 menit nih teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang beragama muslim nih yang mungkin masih dalam perjalanan, kalau misalnya ada masjid ataupun surau ataupun musola, boleh tuh singgah-singgah dulu nih ya teman Pro 2. Oke deh, kalau kayak gitu nanti di sini di bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria teman Prodo 2. Sekarang di jam 6 lewat 7 menit ya, kita update dulu informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id. Di sini sih tertera kalau malam hari ini diperkirakan akan udara kabur ya, dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, dan ini merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak nih teman Prodo. Suhunya juga lumayan ya hari ini teman Prodo, 24 sampai 28 derajat, dan masih ada kemungkinan akan turun hujan, hujan ringan nih teman Prodo di malam hari ini, lebih tepatnya dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat teman-teman Prodo yang mungkin pengen berkegiatan di luar ruangan malam hari ini, jangan lupa disiapin peralatan berkendaranya. Jangan lupa pakai jaket juga, terus pakai masker, terus jangan lupa kalau bisa bawa air putih sendiri dari rumah teman Pro 2. Karena kita tahu cuaca lagi sangat-sangat kurang bersahabat nih teman Pro 2 hari ini. Dan aku juga mau ngecek sekalian nih indeks kualitas udara di kota Pontianak malam hari ini masih dalam kategori sangat tidak sehat nih teman Pro 2. Jadi ya jangan lupa untuk selalu kenakan masker ketika berada di luar rumah nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen nambahin informasi lalu lintas ataupun informasi cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital nomor 2. Nanti habis ini kita bakalan update informasi perkiraan cuaca, informasi lalu lintas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh, maaf Nis. Lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam biar enggak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Enggak berlebihan, Dan. Daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter, Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk, buruan pakai jaketmu.
1: Iya, ampun. Yuk, berangkat.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi, menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Tahu nggak? Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial, dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak ada ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Okay.
1: Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua. Berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada videonya,
0: oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Ya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, okay.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Okay.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau terpuruk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke.
1: Okay. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak
1: yes.
0: ada ya. Oke, okay, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget,
1: yes,
0: tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman-teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku tuh diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Benar. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring kata gue. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, kita, ya kan? Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih? Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya
0: ini
1: amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya, rote seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga di mana atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang.
1: Yes,
0: waktu itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini apa lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh. Cari lagi.
1: Bener lah tapi lo.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi, menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan
0: dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakternya seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: benar, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Iya, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Namanya
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Syar ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z
1: dan
0: mana?
1: G.
0: Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Ya. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya.
1: Itu tuh udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu ya.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow, seru kali ya. Seru sih.
1: Biar apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener. Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya? Ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih. Ya
1: kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya
0: bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Ya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman-teman berdua, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh. Pinkan Mambo,
0: iya benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener,
1: jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas take vokal tuh ada aja. Kalau take vokal tuh lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari

0: lagunya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya. Maybe I'm wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clifto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pas pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah,
1: kebalikannya.
0: Nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis yeah. Tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Oke, sebelum jadi, 2026 ya. Iya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya. Bener.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan ya, sekedar gitu, ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Kak. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi project latihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Radio Bung Tiadak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di sini selalu menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari jam 8 malam sampai nanti jam 12 malam, aku akan menemani kamu dengan deretan musik dan juga informasi yang sayang banget kalau misalnya kamu lewatin. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 sering dengerin Pro 2 Pontianak pas tahun ini, dari jam 8 sampai jam 9 selama 1 jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Wow, dan di hari Kamis ini aku kedatangan teman-teman dari PKBI Kalimantan Barat, bakal ngobrolin seputar ketika dunia semakin cepat kita lupa untuk berhenti. Aduh, kok agak dalam ya di malam hari ini ya. Sudah hadir juga di studio Pro 2 Pontianak ada dua orang hebat, ada Nawa dan juga Fahrur Rozi. Tapi Fahrur Rozi ini fun fact-nya panggilannya bukan Fahrur atau Rozi, tapi panggilannya L, teman Pro 2. Kita sapa dulu. Halo. Oke, sampai belepotan ya gara-gara mau memperkenalkan L gitu. Jadi ada L dan juga Nawa. Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kalau kabar dari saya sih baik, Kak. Dan mungkin sedikit agak itu. Tidak baik karena suara saya mungkin agak gimana
0: suara
1: gitu.
0: Suara kamu masih serak-serak basah di sini. Kayak penyanyi deh pokoknya ya. Oke, okay, baik, tapi ya mungkin karena efek kondisi cuaca di Kota Pontianak juga sedang tidak baik-baik saja juga ya. Kalau Nawa seperti apa kabar ya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma agak pegel-pegel aja.
0: Kenapa? Kenapa pegel-pegel? Habis ngapain?
2: Kayaknya kuliahnya udah lumayan hektik ya semester 5 nih.
0: Okay.
2: Agak kerasa beban.
0: Kayaknya di pundak itu kelihatan berat banget gitu ya Nawa ya. Okay, jadi Nawa udah semester 5. Okay. Kayak kita pernah on air.
2: Pernah berdua.
0: Iya kan? Iya, aku kayak enggak asing gitu ngeliat Nawa. Kalau L udah semester berapa nih kuliahnya?
1: Kalau sekarang sih semester 7.
0: Semester 7. Dan di PKBI ini sebagai volunteer kah atau magang atau seperti apa?
1: Kelas semester 7 di kampus saya sekarang udah untuk waktunya untuk magang.
0: Jadi L ini magang lah di PKBI. Yeah. Ya. Jadi magang udah berapa lama nih magang di PKBI?
1: Sekarang udah jalan minggu keempatnya.
0: Oh, udah jalan 1 bulan lah ya.
1: Yeah.
0: Udah banyak dapat ilmu-ilmu baru.
1: Wah, tentunya ya. Banyak hal baru yang didapatkan.
0: Oke, jadi ini magang untuk kampus ya, untuk tugas kuliah ya. Kalau Nawa sendiri di PKBI ini sebagai volunteer, sebagai apa nih?
2: Sebagai volunteer.
0: Volunteer. Yeah. Udah berapa lama join PKBI?
2: Udah 1 tahun lebih, jalan 2 tahun.
0: Betah banget ya.
2: Alhamdulillah. Karena banyak hal-hal baru gitu.
0: Asik. Okay deh kalau gitu ya, semoga semua perkuliahan kamu dan juga magang yang sedang dijalankan lancar semuanya.
1: Amin.
0: Kita balik ke topiknya teman Pro 2, ketika dunia semakin cepat kita lupa buat berhenti. Wah, ini agak deep banget nih. Kenapa nih topik di malam hari ini? Menurut kalian apa sih soal tema ini, ketika dunia semakin cepat kita lupa untuk berhenti?
1: Satu itu kenapa pembicara semanting ini perlu dilakukan, itu kita tuh kadang lupa untuk melepaskan benda handphone kita. Triggernya sih dari situ sih, Kak.
0: Oh, okay.
1: Triggernya dari situ, bahwa itu kenapa ya kita nongki itu malah main HP semuanya. Kita mau makan, kita nonton podcast. Kita lagi rapat, kita masih main HP juga. Nah, kenapa hal itu terjadi dengan, kenapa kita tidak bisa melepaskan? Nah, situ saya mikir kenapa kita tidak berhenti sejenak.
0: Itu. Kalau dari Nawa, menurut Nawa sendiri apa nih? Ketika dunia semakin cepat kita lupa untuk berhenti. Menurut Nawa sendiri gimana nih?
2: Kalau zaman sekarang nih kan banyak banget ya informasi yang bisa kita dapat ketika kita membuka TikTok, Instagram, membuka WA aja pasti ada misal story dari mak-mak nih, ada info baru lagi. Saking banyaknya informasi yang masuk kita dapetin, jadi kita bingung nih mau mana satu nih yang kita saring gitu kan. Dan akhirnya kayak capek nih, akhirnya gak dapat sama sekali gitu kan. Esensi mana satu informasi yang mau kita terima dan kita pahami gitu. Saking banyaknya.
0: Saking banyaknya dan juga dunia ini kayaknya berjalan cepet banget.
2: Cepet banget.
0: Ya, kalian ya, informasi kayak membanjiri dunia kalian semuanya. Tapi kalau di kalian sendiri, di L dan juga Nawa, menurut kalian di kehidupan sehari-hari, apakah kalian juga tipikal orang yang terikat banget sama yang namanya media sosial di dunia digital ini atau seperti apa?
1: Kalau akhir-akhir ini sih, saya merasa saya terikat sih, Kak. Saya terikat, kayak seolah-olah tuh kenapa ya saya saya ingin berhenti, saya sadar untuk saya ingin melakukan hal ini untuk dihentikan gitu loh. Mm-hmm. Saya kalau mau makan ya saya close dari HP. Kalau mau nongki ayo kita berbincang gitu kan. Mm. Tapi kenapa kok sekarang saya terikut gitu kan? Mm-hmm. Wah, ini bertanya-tanya saya kan. Oh, kenapa okay. hal itu terjadi seperti mm-hmm. itu? Seperti kayaknya dulu saya bisa menahannya, kok sekarang kok terbawa arus seperti itu.
0: Oke, jadi kamu juga mengalami problem yang sama ya. Kayaknya dulu aku bisa deh tanpa handphone, mm-hmm. tanpa dibanjiri apa namanya informasi dari dunia digital, kayaknya bisa. Tapi kok sekarang kayaknya nggak bisa gitu. Mm-hmm. Tapi udah menemukan kayak, oke, kayaknya aku harus berhenti deh. Ya, apa titik tentunya. Baliknya kamu nemuin kayak gitu?
1: Saya pernah di satu titik tuh begini. Saya itu update status itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya itu
0: di mana nih status WhatsApp, Instagram atau di mana nih?
1: Waktu itu di WA.
0: Oh, di WA. Okay.
1: Saya itu bertanya, kenapa saya merasa lelah tapi saya tidak ngapa-ngapain?
0: Oke.
1: Okay. Ternyata adalah kawan dari saya itu di kontak tuh komen, itu mengatakan mungkin kamu terlalu banyak lihat handphone, mm-hmm. menyerap semua informasi dan kamu biarkan itu semuanya masuk sebelum selesai dikelola untuk dipahami. Oh, saya pikir-pikir, sepertinya iya. Karena ketika melihat informasi masuk satu, itu saya belum berhasil mengelolanya sepenuhnya. Udah lanjut scroll lagi, baca berita baru. Atau lagi itu kalau enggak dari HP, notifikasi berita terbaru. Itu kan ketrigger. Okay, yeah, apalagi kalau misalnya si dari pihak apa namanya ya, pihak penulisnya, mm-hmm. itu pakai hooknya yang bagus banget gitu, memancing kita untuk baca. Okay. Nah, itu kan saya merasa itu kayak, wah saya harus baca, ada apa ini gitu kan. Seperti itu kak.
0: Okay. Dan kamu mengiyakan ya bahwa, oh iya ya ternyata aku capek itu gara-gara aku banyak sekali distraksi dari media sosial itu atau kayak gimana?
1: Iya saya rasa kayak itu, seperti karena soalnya kesibukan saya kan kebetulannya kak ya mahasiswa. Mm-hmm. Nah, ketika mahasiswa ya mungkin ya baca-baca buku secukupnya.
0: Secukupnya ya. Untuk kirain menambah. Sebanyak-banyaknya.
1: Sepertinya itu tidak realistis kalau sekarang ya.
0: Okay, terus.
1: Mungkin secukupnya, tapi kan dengan adanya handphone, mm-hmm. itu saya merasa sangat gimana ya, informasi itu cepat banget itu kak. Mm. Dan itu membuat saya penat, emang benar. Dan secara fisik, kegiatan fisik itu sedikit. Mungkin cuma naik tangga, udah.
0: Okay.
1: Itu ya naik tangga.
0: Tapi ngerasa gitu. Capeknya tuh jadi kayak capek banget gitu ya, gara-gara banyak informasi. Itu kalau El tadi. Kalau Nawa, seperti apa yang kamu rasakan?
2: Kalau saya sendiri, itu memang tipe yang sulit lepas dari HP.
0: Oke. Okay.
2: Untuk makan aja itu harus nonton Nadia Omara. Gak bisa gitu okay. kan. Walaupun TV nyala, Nadia Omara mana nih?
1: Ya, ada kurang nih.
2: Terus sebelum tidur pasti scroll TikTok atau mm-hmm. Instagram, bangun tidur gitu juga. Nah, yang paling Nawa rasain tuh yang bikin hari Nawa ini berat ketika pagi-pagi tuh udah scroll TikTok atau Instagram lebih dari setengah jam gitu.
0: Okay.
2: Itu bikin kepala langsung sakit gitu. Padahal belum gerak tuh, belum bangkit, belum nyuci piring, belum apa, tapi udah capek gitu rasanya.
0: Oke, jadi kamu mengalami hal serupa yang dialami sama El ya, kayak semakin banyak informasi yang kamu dapatkan, padahal beban kuliah udah banyak kayak tadi ya di pundak kamu ya, ditambah kalau waktu kamu scrolling media sosial ataupun baca berita yang beredar di internet, itu makin bikin badan kamu kayak aduh berat banget
2: gitu.
0: Oke, jadi relate lah ya. Jadi kita bakal bahas lebih dalam lagi, mungkin seperti apa sih lingkungan kalian bisa membentuk kalian seperti ini juga, tapi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen bergabung barengan sama Salma, El dan juga Nawah dari teman-teman PKBI Kalimantan Barat, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga kamu DM di Instagram elpro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi langsung aja tulis komentar kamu di kolom live chat sekarang juga. Jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Welcome back di Ronda Ruang Obrolan Perdua barengan sama Salma dan juga teman-teman PKBI, ada Nawa dan juga El. Kita masih ngebahas soal ketika dunia semakin cepat, kita lupa untuk berhenti. Ya, topiknya memang agak-agak berat dan juga relate ya, mungkin sama sebagian teman produk yang lagi dengerin. Buat kamu yang pengen bergabung, kita masih membuka kesempatan sampai nanti jam 9 melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga kita lagi live streaming di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Jadi buruan tulis pertanyaan ataupun komentar kamu soal siaran pada malam hari ini sampai jam 9. Nanti aku bakal bacain di segmen terakhir. Anyway, kita masih ngebahas ketika dunia semakin cepat, kita lupa untuk berhenti. Di segmen terakhir tadi kita udah ngebahas gimana kalian relate lah ya sama obrolan di malam hari ini. Nah, sekarang gimana kalian menyikapinya? Kan ini ada kita lupa untuk berhenti. Gimana cara kalian dengan banjirnya informasi yang datang ke kalian dari pagi sampai malam, bahkan mungkin kalian selalu memegang handphone terus ya. Terus gimana cara kalian untuk kayak kita harus berhenti sejenak deh gitu. Mulai dari Nawa dulu, silakan.
1: Oke, kalau Nawa gimana cara menyikapinya? Nawa sendiri kan udah sadar nih, emang gak bisa lepas dari HP.
0: Okay.
1: Gitu kan, susah. Jadi memang ada kala-kalanya Nawa nih pengen gini, misal baterainya udah sekarat gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dibiarin gak dicas supaya gak bisa dimain.
0: Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin urgent gitu, gimana dong Nawa? Karena kan tidak dapat dipungkiri ya, kalau misalnya handphone tuh kayak isinya segalanya nih, informasi, kita dihubungin juga lewat handphone, kita mungkin bertransaksi juga menggunakan handphone. Jadi bagaimana Nawa?
1: Istirahat itu enggak lama, 30 menit ya paling gitu kan, lepas bener-bener lepasnya. Habis itu kan dicas, nengok lagi gitu. Tapi itu salah satu cara Nawa untuk bisa stop dulu, bener-bener stop gitu kan. Biar habis bener-bener 0%, akhirnya oh ya udahlah gitu, cas dulu. Kalau dimain panas ya udah, kegiatan lain dulu aja gitu.
0: Oke, biasanya melakukan kegiatan apa tuh Nawa sembari handphone ini dicas?
1: Ini soalnya makan,
0: okay.
1: Jajan, baca buku,
0: okay.
1: Nulis, gitu.
0: Kegiatan-kegiatan positif lah ya.
1: Tidur,
0: tidur. Okay. Tapi kalau tidur tuh kayak, iya kalau misalnya tidur kita nggak mungkin main handphone dong.
1: Iya. Cuma kadang kan bisa tiba-tiba ketiduran pas main handphone gitu, tiba-tiba gejuk gitu kan.
0: Ada satu, sih. Oke oke. Jadi Nawa caranya adalah ya kalau misalnya baterainya habis, berusaha gak usah dicas buru-buru deh, nanti aja. Tapi kalau baterainya nggak habis-habis gimana? Ternyata dia berapa ribu mAh gitu.
1: Berarti kurang lama main HP-nya.
0: Mainnya lagi.
1: Oh berarti tadinya masih belum lama nih mainnya gitu kan? Karena biasanya kan sehari ini cas sekali lah gitu kan.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau besoknya masih ada, berarti kemarin aku main HP-nya sebentar nih, gitu.
0: Oke.
1: Ayo.
0: Kok jadi berpikir.
1: Okay. Berarti jatah yang kemarin karena mainnya dikit bisa hari ini banyak.
0: Oke. Okay. Oh, kamu mau buat kuota harian gitu ya? Kalau misalnya sekarang tuh satu kali cas.
1: Per baterai lah pokoknya.
0: Oh, per baterai. Itu cara Nawa. Sekarang kita ke El. Gimana cara kamu untuk berhenti sejenak? Katanya kan kita lupa untuk berhenti nih. Nah, gimana cara El untuk berhenti sejenak?
2: Kalau saya sendiri sih kak, begini. Sebenarnya apa sih yang kita yang tidak bisa membuat kita berhenti itu kan? Nah, itu kalau misalnya kita tanyakan ke diri kita masing-masing kan tetap jawabannya tetap sosmed ya. Tetap sosmed. Terus pertanyaanku, apakah di handphone ada sosmed doang?
0: Oke.
2: Nah, ternyata ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan, kita bersibuk lagi. Terus karena saya yang merasakan juga itu bagaimana saya kelolanya, itu saya kelola dengan melihat handphone saya sendiri.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Begini kak, di handphone itu ada namanya timer.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya memahami lagi bahwa kita terlalu fokus ke sosmed aja dulu. Kita sampai-sampai kalau misalnya kita lagi nongki nih, kita enggak ada topik mau bicara, kita cuma bolak-balik layar ya gitu. Buka WA, tutup lagi. Tapi dari yang ngechat.
0: Oke.
2: Okay. Dari yang ngechat, misalnya dari IG ya bukan, mungkin nonton-nonton gitu itu kan. Terus bagiku kayaknya kita terlalu lama di sosmed lah. Tapi gimana kita untuk berhentikannya? Saya coba analisiskan. Berarti saya perlu untuk berhenti. Tapi kalau saya berhenti sendiri itu kan agak susah mungkin ya kan? Kayak agak sadar. Kita kadang cuma 5 menit. Rasanya pengen 5 menit gitu kan. Tapi malah lepas sampai 1 jam. Itu kan ada rasa sering itu terjadi itu kan. Nah, saya itu mencoba untuk memberikan timer setiap aplikasinya.
0: Oh, oke.
2: Seperti itu. Contoh, kalau saya sebelumnya enggak terlalu memaksa diri saya. Saya melihat kebiasaan-kebiasaan saya dalam memakai aplikasi. Saya itu pernah lihat pemakaian aplikasi rata-rata itu perharinya dalam satu bulan itu penggunaannya 3 jam ke atas.
0: Okay.
2: Untuk sosmed sendiri. Sedangkan yang lain itu tertutup, seperti hal tentang halaman berita, terus halaman buku, book, itu enggak sedikit, cuman sedikit saja itu kan. Akhirnya saya kurangi lagi lah. Berapa ya? Kalau 1 jam berani enggak ya? Kalau 2 jam setengah berani enggak ya? 3 jam apa? Apa cut 3 jam ya maksimal. Saya pikir-pikir, ternyata mungkin untuk bisa untuk membiasakan diri saya itu di waktu 2 jam 30 menit.
0: Okay.
2: Di situ saya akhirnya tetapkan timer. Kalau sudah itu udah habis, ya sudah. Mungkin ada dispensasinya kalau emang urgent. Contoh kalau misalnya nih saya udah terpakai 2 jam setengahnya itu di sebelum jam 10. Ternyata di jam 1 nanti waskan ada kelas, itu dosen meminta untuk mengakses sosmed atau buka HP atau apapun lah, seperti itu. Nah, mungkin saya akan mendispensasikan diri saya seperti
0: kasih
2: itu.
0: Kasih kelonggaran diri.
2: Kasih kelonggaran, tapi untuk itu, tapi nanti habis itu tetapkan waktunya lagi seperti itu.
0: Oke, tapi bukannya cukup sulit ya kalau misalnya kita cuma batasi aplikasi 3 jam doang atau 2 jam setengah gitu. Terus kalau misalnya otomatis udah 2 jam langsung mati gitu kan, langsung tertutup aplikasinya. Itu kan cukup
1: kesel.
0: Apalagi kan kita lagi asik-asiknya, betul, lagi asik-asiknya tenggelam dalam media sosial, tiba-tiba ke-cut gitu. Terus kamu gimana caranya kok, oke kayaknya udah enough deh, kayaknya udah cukup deh gitu.
2: Karena saya sudah mengajari diri saya, memberitahu diri saya bahwa kamu jangan terlalu banyak untuk menelan informasi ini, secukupnya saja, seperti itu. Ya mungkin pertama-tama saya menerapkan itu, saya kaget sih kak. Kaget kayak gimana ya, ah kurang nih kan. Misalnya dari TikTok tuh kadang aku gak kali ini gini, dari TikTok nih habis nih kan, ah tidak Instagram, Instagram habis nih, enggak TikTok, apa YouTube atau enggak Facebook, seperti itu. Tapi kan ya mungkin awal-awal kayak gitu, tapi kalau sekarang udah habis, oh ya udahlah, mungkin itu untuk penerimaan ya kak. Karena kan kita butuh adaptasi, tubuh kita tuh kan bisa dikatakan sangat pintar. Nah ketika ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita tetap lawan, walaupun ya namanya juga berusaha itu kan, mungkin pasti ada sakitnya lah gitu.
0: Oke, jadi itu adalah cara Nawa dan juga El untuk berhenti sejenak dari banjarnya informasi gitu. Tapi apa yang kalian rasakan saat kalian, oke kayaknya aku perlu stop deh dari semua informasi ini, terus kalian sedang berhenti sejenak, apa yang kalian rasakan saat itu?
2: Kalau saya sih plong sih kak, rasanya plong, emang benar plong. Kayak rasanya tuh setenang ini ya dunia ya. Karena ketika saya udah ketika notifikasi kamu apa, Anda sudah apa ya biasanya, ya pokoknya notifikasi itu udah habis gitu kan. Udah habis itu saya keseringannya tuh mungkin saya letakkan handphone otomatis dan saya itu melihat ke langit-langit.
0: Langit-langit. Agak dibayangin nih sama Nawa nih. Langit yang mana ya?
2: Langit maksudnya ya saya keluar keluar jari angin lah. Jadi saya lihat apa, biru-biru atau putih-putih gitu kan.
0: Basap. Iya, masalah sekarang udah enggak biru nih.
2: Kalau sekarang ya mungkin ya kalau saya itu bisa nyamannya atau ya kenapa ya, ada keterikatan dengan alam itu kalau enggak langit. Hijau-hijauan atau enggak laut. Seperti itu. Mungkin saya perlu lari ke sana sih untuk kayak wah sebenarnya ada hal yang lebih tenang gitu, lebih slow gitu, tidak terlalu
0: lebih bisa menikmati juga lebih. Oh inilah kehidupan nyata, bukan kehidupan dunia maya seperti itu yang dirasakan El ya. Kalau Nawa sendiri pada saat kamu berhenti sejenak, meskipun kayak kalau Nawa tuh bentar banget deh berhenti. Apa yang kamu rasakan saat berhenti menerima semua informasi yang semakin cepat?
1: Sama plong, tapi plongnya tuh beda gitu.
0: Bedanya gimana tuh Nawa?
1: Bedanya gini, yang tadinya Nawa kan ada darah rendah. Jadi kan kalau abis baring berdiri tuh rasanya
0: kecengan
1: gitu. Nah tapi pas udah ngelepas HP kan, duduk dulu, makan, minum tuh rasanya kayak mata nih seger, jernih gitu. Jadi peluangnya tuh lebih ke sehat, aku sehat dan aku selamat gitu. Dan kalau keluar dari kamar tuh anginnya tuh lebih adem gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Jadi di mata juga lebih nyaman kali ya. Kalau biasanya kita ngelihat handphone tuh sampai berkerut gitu kayak gitu ya.
1: Kayak orang lagi marah.
0: Tapi akhirnya setelah melepas itu semua informasi yang serba cepat itu, akhirnya kalian merasa bahwa oke, okay, ternyata ini ada dunia nyata gitu. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, kalian ada sedikit rasa kayak FOMO gitu gak sih? Kalau misalnya ketinggalan informasi-informasi, misalnya nih, kadang-kadang kalian kumpul-kumpul sama temen, eh, kita tahu berita ini gak? Ternyata kamu gak tahu, karena misalnya konteksnya L ini gak gak, ini nih udah 2 jam setengah
2: habis.
0: Iya gitu, jadi ada perasaan kayak FOMO gitu gak sih sama informasi-informasi yang beredar?
2: Kalau saya sih kayak mungkin kalau sekarang tuh mungkin agak jahat mungkin terkesannya ya.
0: Maksudnya
2: tuh
0: kenapa?
2: Karena saya itu pernah baca, saya pernah ada itu ada kayak counseling lah gitu. Okay. Kan ada counseling atas overthinking saya gitu kan.
0: Okay.
2: Overthinking saya terus dari
0: kayak Nawa ya, suka overthinking ya.
2: pernah pada masanya seperti itu.
0: Oh, okay.
2: Pernah masanya itu. Okay. Itu hasil dari
0: dulu zaman L dulu.
2: Nah, pada zaman dulu tuh itu akhirnya solusinya seperti ini.
0: Apa tuh?
2: Kamu jangan terlalu mengendalikan semua hal.
0: Oke.
2: Okay. Kamu itu manusia, tanganmu cuma dua. Okay. Jadi kamu kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan jangan kendalikan apa yang bukan kendalimu.
0: Oh,
2: seperti itu.
0: Okay.
2: Dari situlah saya berangkat dari nasihat itu. Jadi kalau misalnya melihat FOMO, saya tidak tertarik. Kalau bagi saya, bukan karena saya tidak peduli, saya tidak ya.
0: Bukannya ini ya, tone deaf ya. Bukannya nggak peduli atau gimana, tapi
2: tapi maksudnya saya cukup dengan diri saya. Menurut saya itu sudah cukup. Ya sudah, kalau misalnya ada yang miss, oh ya sudah, saya akan menggalinya lagi seperti itu. Dan tidak terlalu kayak mana koordinatnya? Oh tidak, saya tinggal. Okay, okay. Oh ada informasi baru. Oh ada ini. Emang gimana? Kita kendali ya. Tapi saya dalami dengan pihaknya yang berbicara langsung.
0: Oh oke, okay. Jadi lebih dapetin infonya tuh bukan dari media sosial, screen time-nya bukan diperbanyak, tapi malah pas ngumpul sama temen mungkin jadi bahan diskusi.
2: Nah itu emang saya sering lemparkan seperti itu.
0: Oke, menarik. Jadi biar kalau misalnya lagi nongkrong ataupun di coffee shop tuh kayak bukan main HP masing-masing, tapi lebih kayak
1: diskusi.
0: Oh emang lebih diskusi,
2: ada apa sih,
0: ngobrol kayak gitu ya. Betul kata Nawa kayak gitu. Nah kalau Nawa sendiri seperti apa?
1: Kalau misalnya ada sesuatu yang gak Nawa ketahui gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Betul, apakah Nawa tipikal yang FOMO? Misalnya ada temen nih, aku nih datang nih, Nawa kamu tahu berita ini gak sih? Gitu. Nawa gak tahu, ada perasaan FOMO yang gak gara-gara udah mengurangi media sosial ataupun berita di handphone Nawa?
1: Pasti ada perasaan, perasaan aku 24 jam buka kok ketinggalan sih? Pasti ketinggalan gitu kan.
0: Okay.
1: Itu berita dari belahan yang mana gitu kan. Ketika saya mana, pasti kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan akhirnya berita apa tuh tentang A gitu. Apa
0: kayak gitu sih.
1: Kalau Nawa masih penasaran banget gitu. Tapi yang itu terus gimana? Keponya tuh awalnya meledak-ledak gitu. Yeah. Tapi ternyata kok ternyata enggak menarik.
0: Udah cukup gitu tahu lah ya.
1: Tapi kalau asik kan makin menjadi.
0: Berarti tetap ada rasa FOMO-nya, tapi kayak iya enggak harus semua diketahui juga ya. Kalau semuanya tahu nanti capek juga ya. Beban kamu udah berat nih Nawa.
2: Tambah lagi
0: nanti udah overthinking, beban yang berat. Aduh kayaknya enggak bisa.
1: Aduh, denial tambah denial.
0: Itulah
1: pembahasan
0: itu. Makin ini ya, makin berat ya nanti ya Nawa ya. Kayaknya waktu bangun tidur tuh kok rasanya kok makin berat ya gitu, makin bungkuk gitu ya.
1: Ada Bang El menggelantung.
0: Itu agak ngeri sih kalau tiba-tiba kayak
2: gitu. Bahaya juga itu.
0: Oke, okay, terus kerasahan yang kalian alami saat ini. Kan tadi kita ngobrolin udah soal FOMO ya. Terus mungkin kerasahan yang mungkin sudah kalian lihat dari media sosial pun apa ataupun di realita saat kalian ngobrol sama teman-teman, sebenarnya apa nih akhir-akhir ini kalian lagi merasakan sesuatu kah, atau kayaknya fine-fine aja deh hidup kita gitu.
2: Ada enggak Nawa dulu?
0: Boleh Nawa. Nawa dari tadi udah mempersiapkan jawaban luar ya.
1: Kalau hubungan nyata ya, secara sosial nih.
0: Betul, apalagi yang tadi kita tema kita adalah ketika dunia semakin cepat gitu.
1: Oke. karena saking banyaknya berita, informasi yang lewat gitu kan. Jadi kadang kita nih enggak tahu mana satu yang dia maksudkan.
0: Oke.
1: Okay. Misal dia ngomong A gitu kan. Oh, nyambung nih. Tapi nanti tiba-tiba A yang dia maksud nih A minus, kita okay. A plus gitu.
0: Oh.
1: Beda lagi gitu. Mm-hmm. Saking banyaknya informasi dah. Misalnya temen nih dapat informasinya dari TikTok, Nawa dari IG. Nah, itu informasi udah berbeda lagi gitu. Jadi oh, kita miskom nih gitu ya. Jadi kayaknya kita beda maksud deh gitu. Tokohnya okay. sama cuma kayaknya beda gitu ya.
0: Oh, okay. Beda ceritanya.
1: Jadi kadang suka memicu kesalahpahaman sih saking banyaknya berita
0: saking
1: gitu.
0: Saking banyak ya berita. Oh, oke. Okay. Jadi itu dialami sama Nawas ini waktu sama ngobrol sama teman-teman. Oke. Kalau dari El pernah nggak tuh dengan banyaknya informasi terus membuat kamu makin resah gitu?
2: Kalau saya dari diri saya langsung sih, saya lebih suka nggak ada keresahan sih. Okay. Saya fan-fan aja maksudnya. Aman ya, saya baik-baik saja dengan maksudnya
1: yang benar
2: karena
0: kayaknya tadi mau meledakin sesuatu gitu ya rasanya
1: pemerintah katanya
0: Nawa aku ambil ya mic-nya ya
1: masya Allah
2: mungkin melihat dengan situasi yang ada di sini itu kan maksudnya ya itulah alhamdulillahnya sih dapat dari bimbingan tuh nasihat dari itu itu kan kayak seolah-olah saya itu jadi pribadi yang bukan bodoh amat sih, maksudnya saya hanya mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan.
0: Stoik, stoik.
2: Nah,
0: stoik ya, jadi orang yang stoik ya.
2: Saya pernah bucu.
0: Baca buku.
2: Baca buku.
0: Itu. Di sini.
2: Oke, saya lagi aduh.
0: Lanjut.
2: Itu di situ juga hampir persis sih berkata di filosofi teras saya baca okay. di situ. Jadi kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan saja, itu kan. Jadi ya kalau misalnya emang tadi yang saya luput lepas, oh ada ini yang luput, emang kabarnya gimana? Emang kalau misalnya apakah saya harus terlibat terus nih, itu kan?
0: Oh,
2: tidak, tentunya tidak. Mungkin ya dari kawan-kawan, perspektif dari kawan-kawan sih mungkin, ih enggak asik, itu kan?
0: Oh, okay.
2: Enggak asik. Tapi bagiku, ya saya ingin mencintai diriku sendiri dulu,
0: asik.
2: Seperti itu.
0: Tuh Nawa dengerin loh,
1: ajarin dong mencintai diri sendiri.
0: Oke, jadi lebih ke apa ya, mengelola mana yang bisa aku kendalikan, mana yang nggak bisa. Jadi kayak nggak berat juga di kamu gitu ya. Kalau Nawa tadi kan kayak semuanya diserap habis-habisan. Jadi kayak aduh kok aku lemah gitu. Seperti itu ya. Sebenarnya beda cara menyikapi aja sih dengan banyaknya banjirnya informasi yang semakin cepat ini. Oke deh, kalau gitu kita masih bakal bahas lagi seputar tema kita di malam hari ini. Tapi kita break dulu. Kita kasih beberapa lagu untuk menemani ruang dengar kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan dan balik lagi di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Waduh, gak kerasa udah di segmen terakhir aja. Kita masih ngobrolin seputar ketika dunia semakin cepat, kita lupa buat berhenti. Dari segmen 1 sampai segmen 2, kita ngobrolin soal keresahan yang dialami oleh teman-teman PKBI. Ada Nawa dan juga El yang menceritakan banjirnya informasi, bikin ada yang bikin apa sih, lebihnya kayak drained gitu ya, lebih ke capek di tubuhnya, bikin lelah, padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain, cuman scroll-scroll doang. Mungkin teman Prodo juga ngerasa relate nih sama obrolan di malam hari ini. Dan di segmen terakhir ini aku pengen minta untuk El dan juga Nawa memberikan sepatah dua patah kata, wasik. Lebih ke ini sih, lebih kayak mungkin ada gak sih tips dari kalian untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, yang mungkin ngerasa relate nih sama kalian, yang kayaknya aku cuma scroll-scroll doang berita-berita yang kayaknya banyak banget ya berita akhir-akhir ini yang kita hadapi di media sosial, tapi kadang kita juga lupa untuk berhenti sejenak gitu. Kalau dari kalian seperti apa tipsnya?
3: Kalau tips dari saya sih bisa menggunakan metode yang namanya stop.
2: Stop?
3: Ya. S-nya itu
2: oh, singkatan ternyata.
3: Ya. Oke. Okay.
2: Itu dia. Stop. Stop tuh aku langsung berhenti loh dia.
3: Itu singkatan S-nya apa? S-nya itu stop. Mm-hmm. Stop itu berhenti.
2: Okay.
3: Jadi kita hentikan dulu kegiatan kita itu.
2: Okay.
3: Kita

0: Kita kembali ke diri kita sih, kan? STO itu over. Over. Okay. Observe.
1: Oh,
0: observe. Kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita dan di mental kita, di fisik kita. Kalau secara saya pribadi langsung, itu saya bisa merasakan kayak ketika saya lagi diam, dan itu saya merasa bisa melihat bahwa di dalam tubuh saya itu berjalan udara-udara untuk mengitari lah. Misal kita, aku nih ngerasa butuh udara lebih banyak di kepala saya. Saya jenuh di kepala, kan. Hanya saya ingin di kepala saya lebih kosong seperti itu. Lebih ada ruang lah untuk saya bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang P adalah proses. Kita lanjutkan kembali. Kita berhenti itu boleh, tapi untuk memahami sekitar.
1: Okay.
0: Itu mungkin ya dari saya seperti itu.
1: Okay, stop tuh bukan berarti stop berhenti total ya, tapi ada step-stepnya tadi juga. Kita habis stop kita harus tarik nafas, lebih rileks lagi, terus mengobservasi dan juga memahami diri sendiri. Dari Nawa, adakah tips untuk teman Pro 2 yang ngerasa, aduh kayaknya banyak banget info yang harus ku terima, tapi aku juga kadang lupa untuk berhenti sejenak.
2: Mungkin kalau teman-teman yang sulit lepas dari HP dan sulit mengikuti cara Bang L yang peraturan-peraturan gitu, ya. Mungkin pesannya ini aja. Mungkin HP, sosmed ini kan di luar kendali kita ya, algoritmanya ini enggak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita, hati kita, pemahaman kita gitu kan. Jadi sebanyak apapun ya, ya udah terima. Relax.
1: Oke.
2: Enggak perlu semuanya mau dimakan habis gitu kan.
1: Nanti capek sendiri ya kalau kayak gitu ya.
2: Kenali diri sendiri. Ah, kok balik kenali diri sendiri lagi ya jadi. Memang harus kenal diri sendiri.
0: Memang harus kenal.
2: Jadi kayak kita tahu mana yang sekiranya kita butuh nih informasinya, dan sekiranya tidak ya berarti enggak perlu gitu. Tapi bukan berarti tondif ya.
1: Yes, betul. Oke, jadi ya betul, sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Intinya kita berhenti sejenak dan enggak yang menelan mentah-mentah semuanya, karena kalau semuanya kita yang mikul kayaknya berat banget deh rasanya ya. Gak usah nangis nanti aja ya, lanjut di rumah ya. Oke, deh kalau gitu terakhir, kedepannya kalian akan ada kegiatan kah di PKBI?
0: Untuk selanjutnya kalau saya yang magang itu akan mengisi sosialisasi.
1: Apa sosialisasi apa tuh?
0: Tentang kesehatan mental dan kesehatan reproduksi.
1: Oke, kamu kah yang ngelit atau seperti apa?
0: Kalau minggu ini bukan saya. Minggu depan baru saya.
1: Akan ada sosialisasi dari L ya, di PKBI. Kalau Nawa nextnya di PKBI ada kegiatan apa mungkin yang terdekat?
2: Terdekat ini minggu depan kami ada kolaborasi dengan teman-teman para medis jalan. Jadi untuk memberikan materi PFA ya.
1: Apa tuh PFA?
2: Psychological First Aid, pertolongan pertama. Jadi biasa kalau teman-teman para medis jalanan itu kan kalau yang demo-demo itu kan suka shock atau trauma kalau bisa tiba-tiba ditangkap gitu kan. Jadi mereka tuh butuh edukasi gimana sih caranya ngadepin teman yang kalau misalnya shock gitu. Soalnya ada kejadian yang temannya tuh trauma dan mereka bingung harus ngapain gitu. Jadi kita berkolaborasi nih.
1: Oke, semoga kegiatan di minggu depan ya. Semoga kegiatannya lancar.
2: Amin.
1: Untuk teman-teman PKBI, baik yang manggang maupun yang sedang bervolunteer. Terus aku kasih waktu 1 menit terakhir untuk closing statement dari L dan juga Nawa terkait tema kita di malam hari. Tadi kan tips, kok jadi bingung ya. Mukanya udah panik gitu ya. Closing statement atau ada yang pengen disampaikan mungkin buat teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau misalnya tadi belum sempat disampaikan, silahkan, ini waktunya 1 menit untuk kalian. Silahkan
2: Bang L aja 1 menit, Bang L.
1: L, silahkan L.
0: Kalau dari saya, kita harus berani berbeda. Berbeda itu seperti gini. Di dunia yang bising ini mungkin terlalu wah atau terlalu heboh untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga perlu untuk kembali ke diri kita, untuk menemukan di mana diri kita, di dalam keheningan-keheningan yang ada dalam sekitar kita. Seperti itu sih.
1: Itu sangat bagus quotes of the day ya. Seperti ya. Nawa ada mau ditambahin? Atau udah? Kayaknya udah angkat tangan tadi.
2: Teman-teman,

0: semangat terus untuk teman-teman yang terdampak karhutla, yang di Kalimantan manapun itu, stay safe teman-teman. Semoga langit turun hujan.
1: Amin.
0: Sehat-sehat.
1: Betul, jangan lupa pakai masker juga ya kalau misalnya bepergian ya, karena memang kondisi kabut asap masih ada meskipun kayak nggak begitu terlihat sih, tapi ternyata memang masih ada ya gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya El dan juga Nawah di malam hari ini. Semoga sukses untuk semua yang sedang dijalankan, dan semoga kita juga bisa bertemu lagi di lain waktu seperti aku juga pernah ketemu Nawah. Nanti kita semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan teman produser, sudah saatnya Nawah dan juga El pamit dari ruang dengar dan juga ruang layar kamu di malam hari ini. Tapi tenang, aku masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu sama pamit, El pamit dan juga Nau pamit. See you, bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Ses.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Ada satu lagu dari Dewa 19 featuring Firza dengan Pupus yang jadi pembuka siaran aku di malam hari ini. Tadi kita juga udah dengerin bersama dialog ronde Ruang Obrolan Pro 2 barengan sama teman-teman PKBI Kalimantan Barat. Buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa cek YouTube-nya Prodo Pontianak edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026.

Rodo yang pengen ikutan bergabung barengan sama Salma di Deep Talk dari jam 9 sampai nanti jam 11 malam, bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Sambil request lagu, boleh banget lagu yang ngegambarin kamu di malam hari ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu teman Rodo. Jangan lupa pakai masker karena kabut asap masih ada. Habis ini masih ada banyak deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ada satu lagu dari Barang Suara dengan Sendu Melagu yang sudah menemani ruang dengar kamu di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Dan lagu ini tuh ngomongin soal pesannya ya, adalah supaya kita tuh gak menyia-nyiakan hal ataupun orang penting dalam hidup kita, karena kelak nanti akan berujung pada penyesalan dan juga mendalam. Jadinya inilah Sendu Melagu. Wah, asik sih Barang Suara sih. Anyway, balik lagi di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Salma akan menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Dan tentunya kita masih di program Deep Talk, waktunya kita curhat-curhat tentang hari ini. Jadi kalau teman Pro 2 punya hal yang pengen diceritain ke Salma, boleh banget ya, langsung aja chat ataupun telepon di 0811-570-1018. Anyway, teman-teman Pro 2, akhir-akhir ini sedang banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Benar tadi kalau misalnya di ronda kita ngobrolin soal banyaknya banjirnya informasi yang datang ke kita semua ketika dunia tuh rasanya tuh kayak cepat banget bergeraknya. Pace-nya tuh kayak cepet, terus kita kadang tuh lupa buat berhenti sejenak. Nah, sebenarnya

perasaan, soal kehidupan, soal hal-hal yang bikin kamu resah akhir-akhir ini. Terus atau kalau misalnya kamu lagi butterfly era, mungkin juga boleh banget ya kasih tahu aja ke Salma. Kamu pengen diputarin lagu apa untuk supaya kamu bisa ngerasa lebih hidup lagi di malam hari. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga jalanan kota Pontianak di malam hari ini tuh cukup ramai ya. Aku cek-cek juga dari CCTV, itu semuanya masih ramai lancar. Meskipun kayaknya jam udah menunjukkan pukul 21 lewat 52 menit, hampir jam 10 malam. Tapi rasanya kota masih ramai dan masih cukup apa ya, bisa menemani malam sepi kita di hari ini. Terus antrian bahan bakar minyak juga masih cukup panjang di beberapa daerah. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 lagi dengerin di mobil sambil ngantri bensin, semangat ya teman Pro 2. Kira-kira kamu pengen diputerin lagu apa nih di malam hari ini? Dan juga aku akan menemani kamu yang sudah bersiap untuk tidur. Ya bagus ya tidur di bawah jam 12 malam, aku akan menemani kamu. Pokoknya kita seru-seruan bareng di bulan Oktober ini yang gak kerasa udah jalan setengah bulan aja di tanggal 15 ini. Tepat ya, tepat setengah bulan. Dan bentar lagi Oktober selesai, November, Desember, wah tahun baru datang lagi. Kayaknya hidup ini benar-benar jalannya cepet banget, tapi kita belum sempat menikmatinya ataupun belum sempat meresapinya. Kalau tadi di ronda ya, di ruang obrolan Pro 2 ngobrolin seputar itu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ada namanya, siapakah dia? Ada namanya Sabrina nih yang bergabung. Katanya selamat malam Pro 2, aku pengen dengerin lagu yang galau-galau, boleh dong diputerin apa aja bebas. Kayaknya lagi galau nih. Aduh, kenapa nih Sabrina? Boleh dong kamu bercerita, kamu pengen diputerin lagu galau yang seperti apa, yang bisa menggambarkan perasaan kamu di malam hari ini. Kalau Sabrina tidak bisa memberikan detailnya, it's okay, aku akan putarkan lagu galau-galau in general ya, yang kayaknya kalau didengar ini tuh bisa bikin galau. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 lagi di jalan dengerin lagu galau, aduh nanti kalau makin lemah gimana? Jangan sampai kamu ngantuk ya sambil berkendara. Dan yang masih di luar, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, karena seperti kita tahu bahwa kondisi kabut asap di Pontianak ini masih ada, masih dalam kategori yang tidak sehat juga. Jadi selalu gunakan maskernya, jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih. Untuk Sabrina yang sedang galau di malam hari ini, aku akan putarkan satu lagu dari Sal Priyadi yang menanyakan di mana alamatmu sekarang. Ini dia Sal Priyadi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

kali berbuat salah tapi lagunya menjawab, yaitu berapa kali kita akan saling memaafkan. Asik. Pak Bungkas baru aja ngerilis lagu juga, teman Pradua. Selain lagu Adams yang terbaru dan juga berapa kali kita akan saling memaafkan, ada juga lagunya yang featuring sama artis perempuan, musisi perempuan yang akhir-akhirnya lagi viral banget, yaitu Pamungkas featuring Bernadia dengan judulnya Lebih Beruntung Sedikit. Waduh, duo combo nih teman Pro 2. Pamungkas yang lagu-lagunya selalu melo-melo versi cowoknya. Bernadia juga yang selalu lagunya melo-melo, apalagi album pertama, album keduanya semuanya full melo. Jadi ini adalah sepertinya bisa dikatakan sebagai combo maut di tahun 2026 ini. And balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sini selalu masih menemani kamu, mungkin yang lagi antri bensin sampai mengular panjang sekali, atau lagi di jalan sambil dengerin radio. Aku di sini menemani kamu dengan deretan musik dan juga informasi tentunya. Kalau misalnya mau request lagu dan juga bercerita, sangat diperbolehkan. Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Aku udah puterin lagu requestnya Sabrina ya. Tadi katanya lagi galau dan minta diputerin lagu-lagu kalau. Ya udah, aku pilihin tuh lagu dari Saul Priadi dengan Di Mana Alamatmu Sekarang. Iya, nanya ini, di mana sih alamat kamu sekarang? Terus ada juga The 1975 dengan About You, dan barusan tadi Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya hopefully Sabrina yang lagi galau ini mau berapa kali berbuat salah bisa saling memaafkan juga ya dengan pasangannya ya. Sudah ada juga yang bergabung bersama Salma di malam hari ini, di malam Jumat lebih tepatnya. Ada Bang Tenny nih yang bergabung, katanya Assalamualaikum malam Kak Salma. Waalaikumsalam. Request lagi kangen, lagu kali ya, lagu kangen bebas versi siapa aja nyanyiin. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagu kangen yang versinya yang slow-slow mellow nih, versinya Hanin Dia featuring Ahmad Dhani kali ya. Boleh lah ya Bang ya. Katanya selamat bertugas di Jaga Malam ya, sehat selalu, amin, amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Bang Tenny, dan semoga nanti kangennya bisa terobati ya dengan lagu dari Ahmad Dhani featuring Hanindia di malam hari ini. Teman Pro 2, aku masih membuka buat kamu yang pengen request lagu, mendengarkan lagu-lagu, mau lagu galau, boleh-boleh aja. Tapi jarang banget nih yang request lagu-lagu happy di malam hari. Wah, ada lagi nih yang bergabung di malam hari ini, tapi ini melalui Instagram teman Prodo. Ada @putri yang katanya minta diputerin lagunya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, kenapa nih Putri? Ada apa nih dengan Kota Pontianak? Kenapa jadi tidak sama tanpa kamu? Nanti ya aku puterin ya Putri ya, untuk lagu Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teman Prodo, kita dengarkan bersama lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list di malam hari ini. Bang Tini apa nih chat lagi nih? Sehat selalu, salam buat Bang Dipa, lekas sembuh, amin. Sakit tenggorokan katanya. Nah, teman-teman dua jangan lupa nih, di tengah kondisi kabut asap di Kota Pontianak dan juga sekitarnya, di Kalimantan lebih tepatnya, kabut asap ini masih nyata adanya. Jadi jangan lupa untuk selalu gunakan masker saat bepergian dan juga saat beraktivitas di luar ruangan, karena kalau terkena paparan secara langsung juga bisa berefek juga nih ke tenggorokan kamu. Jangan lupa banyak minum air putih juga. Jaga kesehatan di saat cuaca sedang tidak menentu. Kita doakan bersama semoga hujan segera turun, terus kabut asap juga segera memudar untuk Kalimantan. Semoga semuanya segera membaik di bulan Oktober ini. Oke, kita dengarkan bersama satu lagu dari Hanindia featuring Ahmad Dhani, Kangen. Buat kamu yang lagi kangen di malam hari ini, semoga kangennya segera terobati dengan lagu ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pas banget Putri request diputerin lagunya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ternyata pas aku cek-cek di CCTV nih teman Pro 2, jalanan di Kota Pontianak ini beberapa titik di wilayahnya tuh ada habis turun hujan ya, entah itu hujan ringan ataupun cuman sekedar lewat aja. Tapi jadi makin syahdu gitu mendengarkan lagu dari Nadif Basalamah. Kalau aku cek nih, jalannya yang basah ini di daerah Imbon, terus habis itu di Simpang Flamboyan ini juga cukup basah, tapi kayaknya nggak terlalu basah gimana ya. Terus di Simpang Garuda juga sama teman Pro 2. Terus tadi ada juga yang update di daerah Sungai Jawi juga mulai turun hujan. Jadi teman Pro 2 kalau di jalan terus menemui hujan, asik menemui itu gimana ya konsepnya ya? Kamu bisa kasih update juga ke Salma di mana sih daerah yang sedang hujan yang kamu temui, atau mungkin daerah rumah kamu juga lagi hujan, boleh banget update-update aja di WhatsApp di 08115701018. Patut kita syukuri teman Pro 2 kalau misalnya hujan sudah mulai turun di sebagian wilayah di Kota Pontianak ya. Hopefully setelah hujan ini kabut asapnya bisa segera memudar, terus biang-biang api dari karhutlainnya juga segera padam supaya kita bisa menghirup kembali udara yang segar. Biang api nggak tuh, aku bilangnya apa ya, percikan-percikan api atau gimana? Kalau biang lara nanti lagunya Perunggu, beda lagi teman Pro 2. Kalau gitu ini sudah ada juga nih yang bergabung di malam hari ini. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan, lagi kena hujan biar makin syahdu, pengen dengerin lagu favorit kamu juga boleh kasih tahu ke Salma, kira-kira lagu apa sih yang cocok diputerin saat hujan turun. Biasanya sih requestnya Sailor on Seven hujan turun, tapi itu udah biasa. Kalau misalnya mau dengerin lagu yang lain, kasih tahu aja request kamu sekarang juga. Ada Karsya di Imbon yang juga bergabung. Bagaimana nih Karsya, kalau aku lihat dari CCTV sih daerah Imbon depan SPBU ini jalanannya cukup basah ya, seperti ada sedikit genangan. Kalau ada sedikit kenangan nanti susah lupanya. Kok jadi begini sih Salma, gimana siarannya? Nah ini Karsya di Imbon katanya, malam Kak, request lagu Jalani Mimpi dari Noah. Salam buat semua pendengar, selamat tidur, terima kasih. Oke, aku udah masukin juga, ini lagu Noah dengan Jalani Mimpi yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Waduh, ini ada yang request lagu cukup mengesankan nih, nomor belakangnya adalah 5848. Katanya, hai kakak selamat malam, aku boleh request lagu gak sih, lagu dari Rumah Sakit judulnya Panacea. Asik, nice pick sih, nice pick ya, betul pilihan kamu, keren banget. Kayaknya cocok diputerin pas lagi cuaca sedang sendu-sendu, habis turun hujan, udah siap-siap mau tarik selimut, mau tidur, diputerin lagu panas ya, gokil. Oke, thank you udah bergabung di malam hari ini. Aku masih menemani kamu ya, sampai nanti jam 11 untuk Deep Talk, waktunya kita curhat-curhat dong tentang hari ini, boleh. Tentang kehidupan percintaan, tentang hal-hal yang mungkin lagi bikin kamu resah di akhir-akhir ini, langsung aja ceritakan, bisa via telepon, bisa via VN juga bisa, apapun akan aku layani selama aku duduk di meja siaran ini. Wede, ada yang minta diputerin lagunya Bernadia nih, oke deh nanti aku puterin ya, aku bacain setelah dua lagu yang sudah ngantri buat diputerin di malam hari ini untuk menemani perjalanan kamu, menemani kamu yang sedang antri bensin dan sampai panjang mengular semua banget ya teman Pro 2. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, apalagi kalau misalnya habis hujan, waspada jalanan licin. Yang penting selalu jaga keselamatan kamu, jaga kesehatan kamu juga biar selalu sehat dan tidak menjadi pasien ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Rumah Sakit judulnya Panacea. Ini dia Rumah Sakit.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ada satu lagu dari Noah, judulnya Jalani Mimpi. Baru saat menemani ruang dengar kamu, ini spesial ya, requestnya Karsya di Imbon. Katanya, salam buat semua pendengar, selamat tidur. Wow, padahal kita udah dikasih selamat tidur, tapi lagunya adalah lagu-lagu yang ngasih motivasi kita, wis, keren. Jadi meskipun kita mau tidur, kita tetap dikasih motivasi nih sama Karsya. Lagu motivasi yang ngajak kita semua buat berani ngejar cita-cita, terus bangkit dari keterpurukan, dan juga pantang menyerah menghadapi rintangan. Mungkin inilah ya pesan-pesan Karsya sebelum menghantarkan tidur teman pro 2 di malam hari ini. Nah, karena lagi udah menjelang jam-jam orang tidur, jam-jam teman pro 2 udah mulai kayak aku perlu istirahat deh. Apalagi cuaca di luar mungkin habis hujan, terus kamu pengen tarik selimut. Aduh, adem banget nih, adem-adem, enaknya kita tarik selimut terus tidur. Aku akan temani kamu dengan musik-musik yang kayaknya cocok deh buat menghantarkan tidur kamu di malam hari ini. Dan teman pro 2, tadi kan kita sempat di ronda ruang obrolan pro 2 tuh ngebahas soal hal-hal banyaknya informasi, banyaknya dunia yang semakin cepat, kita tuh kadang lupa sama untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Terus tadi L, salah satu narasumber kita dari PKBI Kalimantan Barat, ngomong ada namanya stoikisme. Dia baca buku Filosofi Teras, terus belajar soal stoikisme itu gimana caranya kita bisa tetap apa ya, tetap menjalani hari tidak terlalu terbebani dengan banyaknya informasi yang datang ke kehidupan kita. Stoikisme ini adalah salah satu aliran filsafat Yunani dan juga Romawi kuno, teman pro 2, buat kamu yang belum tahu atau belum baca bukunya. Ini tuh ngajarin pentingnya mengendalikan diri, nalar, dan juga ketenangan batin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Wah, aku banyak dapat insight baru sih tadi di waktu ngobrol sama El dan juga Nawah dari PKBI Kalimantan Barat soal prinsip-prinsip kehidupan yang mereka baca melalui buku. Nah, kalau misalnya teman pro 2 pernah atau sedang menjalani, berusaha mengamini ataupun meyakini pemahaman stoikisme ini, kamu bisa kasih tahu ke Salma bagaimana rasanya setelah berusaha untuk mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan apa yang gak bisa dikendali kita. Wis, keren ya si El dan juga Nawa di malam hari tadi. Nextnya ini ada yang request nih, karena tadi udah sempat dibahas soal lagunya Pamungkas yang featuring sama Bernadia. Boleh dong kak diputarin lagunya Bernadia featuring Pamungkas yang terbaru, judulnya Lebih Beruntung Sedikit. Oke, nanti akan aku putarkan ya. Terus satu lagi ada Good Morning Everyone, judulnya Pengingat, yang akan menjadi pengingat kita semua di malam hari ini, menemani kamu yang sedang dalam perjalanan. Mau request lagu boleh banget ya, nanti sampai jam 11 lewat aku akan puterin lagu-lagu di musik dan juga informasi. Kita dengarkan bersama satu lagu, dua lagu dari Good Morning Everyone dan juga Bernadia di malam hari ini sebelum nanti aku akan closing siaran di malam hari ini. Oke, ini dia teman-teman produk Good Morning Everyone dengan Pengingat buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

prosesnya agak sakit ya Tebang Pro 2. Ini tuh lagu terbaru dari Bernadi dan juga Pamungkas. Lebih beruntung sedikit nih ngomongin soal gimana kita menerima kenyataan pahit, perpisahan dan juga impian-impian yang mungkin belum ataupun tidak terwujud. Aduh, emang ini dua combo maut sih. Karena Pamungkas yang biasa bawain lagu-lagu galau, Bernadia juga dengan lirik-liriknya yang galau, sendu, akhirnya bergabung menjadi satu, menjadilah lagu Lebih Beruntung Sedikit. And so good to be here, teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma masih menemani kamu, dan sepertinya aku sudah harus pamit di dari ruang dengar kamu. Dan nanti aku akan putarin deretan lagu-lagu yang bisa menemani perjalanan kamu, ataupun kamu yang udah siap-siap mau tidur di malam hari ini. Tapi tenang aja, aku akan kembali menyapa kamu di keesokan harinya, di hari Jumat, di sore ceria dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah menemani dari tadi jam 8 kita seru-seruan di ronda, ngobrol sama teman-teman PKBI, terus di deep talk sampai jam 11 malam, dan juga udah request-request lagu, kasih update-update cuaca dan juga lalu lintas di Pontianak di malam hari ini. Dan sebagai penutup, aku akan puterin lagu yang cukup apa ya, cukup, kalau misalnya kamu pernah di posisi ini mungkin cukup relate, yang mana kayaknya udah sulit deh buat membuka hati, pas membuka hati tapi kok kayak gini. Ini yang paling jago bikin lagu-lagu menyakiti hati adalah Tulus. Dengan satu lagunya yang akan menjadi penutup adalah Nala. Jadi teman Pro 2, Salma akan pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini. Semoga hari ini menjadi hari baik, dan aku akan putarin lagu-lagu lainnya juga selain lagu Tulus Nala, masih ada banyak lagi lainnya. Jadi di sini aja di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit, dan ini dia Tulus Nala.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Sobat Umroh 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri di pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wah jelas lah Abdul nih.

0: anak jadi pendek itu kan?
1: Iya, tapi gak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak gak optimal, termasuk di otaknya.
0: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
1: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
0: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
1: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
0: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk

Surya. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Dididin, mending ngopi kayak kita daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanannya boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh nggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor. Hmm.
0: Ih, apa pula kau nih nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Gimana kabarnya yang udah gak sabar untuk nikmatin hari weekendnya di besok? Tenang, karena hari ini Jumat dulu ya. Kita masih beraktivitas kayak biasa, yang kerja ya tetap kerja, yang sekolah tetap sekolah, terus kemudian yang ngampus ya tetap ngampus lah ya, walaupun sering bolos-bolos gitu. Bilangnya gak ada dosen, tahu-taunya dosennya yang telat gitu. Untuk cuaca nanti kita bakal infokan seperti apa untuk di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen bagi-bagi informasi, boleh banget langsung ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, mau request lagu, tuliskan judul lagunya dan juga nama penyanyinya, langsung kirim ke WhatsApp Pro2 Pontianak. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang udah kita siapin di playlist. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.